0: Investigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburaya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar ya, sholawat ya, sholat obat ya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
2: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
4: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
2: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Charusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi. akselerasi ekonomi desa.
7: IPMI akses desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
6: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
6: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengumumkan.
0: negara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todo Tua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Nuansa.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbul.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Undi-undi, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

cuma kopi lagi nih. Lagi diet, biar cepet turun berat badan. Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja. Jadi gimana?

0: menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini seperti biasa kami akan hadirkan ya, sambil menunggu untuk kita bisa tersambung dengan rekan yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih Anda masih stay tune ya bersama dengan kami di Kediri Pagi. Saya Aska Ariska, masih menemani Anda semuanya. Dan pagi ini ramai sekali di depan kantor RRI Kediri di Jalan PB Sudirman. Sepanjang Jalan PB Sudirman ini digelar Car Free Day seperti biasa ya, tiap hari Minggu pagi ramai Car Free Day, ramai kulineran sambil jalan-jalan gitu ya, menikmati kuliner di pagi hari, cari sarapan ya. Mungkin diantaranya juga Anda yang pagi ini sedang menikmati suasana Minggu pagi di tempat tinggal Anda, pendengar ya. Kediri Pagi, kita masih akan menemani Anda dengan segmen-segmen menarik pagi ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami pendengarnya di 0354 3 10 11 08.
1: 想要做人能懂 game 能懂

0: Pendengar, berkaitan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya, di beberapa titik wilayah lain juga, tidak hanya di Kalimantan ya. Ini memang memicu banyak perhatian dunia juga. Salah satunya adalah Jepang, pendengar. Pemerintah Jepang mengungkapkan alasan di balik keputusan untuk membantu Indonesia menangani karhutla, terutama di Kalimantan, pendengar. Jadi beberapa negara datang ke Indonesia mengerahkan helikopter begitu ya, bantuan khusus untuk penanganan karhutla ini. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan aspek kemanusiaan sekaligus juga hubungan persahabatan yang sangat api antara Jepang dan juga Indonesia. Bantuan, pendengar, diberikan sebagai respon terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Jepang menyatakan unit bantuan dari pasukan bela diri Jepang akan berangkat ke Indonesia setelah seluruh persiapan yang diperlukan selesai di lakukan. Sementara itu, dari The Japan Times, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan Jepang akan mengerahkan 3 helikopter angkut CH-47 milik Ground Self Defense Force untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia. Penggunaan helikopter ini menjadi operasi pemadaman kebakaran pertama yang dilakukan pasukan bela diri Jepang di luar negeri. Kementerian Pertahanan Jepang memperkirakan sekitar 600 personil nantinya akan terlibat dalam misi bantuan tersebut. 3 helikopter CH-47 akan dibawa menggunakan kapal angkut milik Maritime Self Defense Force JS Kunisaki. Kapal ini dijadwalkan segera bertolak menuju ke Indonesia. Dan Koizumi juga menyampaikan Jepang akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Indonesia mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan. Baik, pendengar, saat lagi tepat pukul 8 kita akan segera hadirkan untuk Anda selang ibadah minggu pagi di pagi hari ini. Jadi teruslah bersama dengan kami di Kediri pagi ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pagi ini kita hadirkan selang gereja Minggu pagi edisi 30 Agustus 2026 dari GBI Gereja Bethel Indonesia Bare Kediri bersama dengan Bapak Simon, dan tema di pagi ini adalah integritas sebagai benteng hidup.
1: Ini pengucapan syukur kami di hadapan Tuhan.

setiap pujian penyembahan kami. Layakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhanku yang baik, Engkau yang berkuasa atas hidup kami saat ini. Kita yang siap memuji Tuhan kita kasih sama kamu.

Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami saat ini. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hidup.

0: silakan duduk.
1: Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.

kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Bapa yang sudah membuat kami bisa ada saat ini ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang bisa membuat kami menikmati setiap berkat-berkat-Mu ya Bapa. Dan anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami saat ini bisa menikmati setiap detik demi detik kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau kami masih sampai detik ini Bapa, ini semata-mata karena anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah Tuhan. Biarlah setiap urapan-Mu Bapa Kau nyatakan atas setiap hidup kami, supaya kami bisa memahami, mengerti Tuhan, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam setiap hidup kami. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa. Tuhan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang selalu saya percaya hari ini Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang merasa diberkati coba kasih tahu temanmu, sebelahmu katakan Anda luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang selalu Tuhan, kita buka Alkitab kita baca bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Tentunya kita sudah tahu kisah tentang Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang integritas sebagai benteng hidup. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang integritas sebagai benteng hidup. Hari-hari ini Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dunia bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia semakin hari semakin jahat. Nah, kalau kita enggak punya integritas untuk menghadapi dunia yang berkembang hari-hari ini, kita enggak akan bisa menjadi pribadi yang bisa mengubah sesuatu yang ada dalam dunia ini. Amin. Oleh sebab itu kita bentengi diri kita dengan yang namanya apa? Integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi integritas itu adalah konsistensi antara perkataan, tindakan, nilai dan prinsip yang dianut untuk menunjukkan kejujuran serta keutuhan diri. Jadi sekali lagi bahwa integritas itu berbicara tentang bagaimana kita memiliki konsistensi dalam hal perkataan kita, dalam hal tindakan kita, dalam hal nilai hidup kita, dalam hal apa? Prinsip hidup kita. Itu harus konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kalau hari ini A, besok ya harus A. Kalau besok B, besoknya lagi harus B. Jadi konsisten. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah jujur dan tulus. Itu ciri dari integritas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kisah Tuhan, jadi jujur enggak cukup, tetapi harus ada yang namanya apa? Ketulusan. Itu ciri dari sikap orang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Selain jujur dan tulus, apalagi dia apa? Konsisten. Dalam hal ini
Dia belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan apa? Tidak berubah-ubah. Yang kedua, yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Itu ciri-ciri dari orang yang punya integritas. Dikasih tugas, dia melakukannya dengan baik. Dia mengerjakannya dengan selesai. Tidak ada alasan, tetapi dia mengerjakannya dengan luar biasa. Selain bertanggung jawab, cirinya adalah dia disiplin. Nah, coba tanya dalam diri kita hari ini, apakah kita memiliki keempat hal ini? Kalau belum, berarti kita belajar untuk memiliki integritas dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sulit? Ya sulit. Saya percaya bahwa memiliki integritas itu sebuah hal yang mungkin secara daging kita, itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita praktekkan di dalam hidup kita. Tetapi mau tidak mau, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa integritas itu penting untuk kita miliki di dalam hidup kita. Dan bentengilah diri kita dengan yang namanya integritas. Karena apa? Dunia menawarkan sesuatu banyak hal untuk kita nikmati, untuk kita bisa lakukan. Tetapi ada banyak orang yang gak sanggup mempraktekannya dengan apa? Jujur dan tulus. Nah, oleh sebab itu kita belajar memiliki integritas supaya apa? Kita punya perbedaan bagi orang-orang yang di luar anak Tuhan. Pagi hari kita belajar tiga kunci integritas Daniel. Yang pertama itu adalah unggul dalam tugas. Nah, itu yang dimiliki oleh Daniel. Bapak Ibu, dikatakan di sini ayat ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Nah, jadi Alkitab mencatat bahwa Daniel melebihi dari para pejabat tinggi. Pejabat tinggi itu bukan pejabat yang biasa-biasa saja, betul ya? Jadi pejabat yang posisinya itu baik di kerajaan tersebut. Bukan hanya sekedar pejabat tinggi, tetapi dikatakan adalah para wakil raja. Jadi para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi intinya adalah Daniel punya keunggulan. Itu integritas yang dia miliki. Perhatikan Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya setiap kali buka Facebook, buka Instagram, TikTok, atau di majalah online, ini wajah orang ini seringkali muncul seperti itu. Seringkali muncul. Saya enggak tahu Saudara sudah lihat juga di media sosial. Nah, dia ini adalah Letkol Rosita Aruan Orsit Baptiste. Baptiste. Nah, dia inilah orang Batak kelahiran Medan. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang polwan. Ternyata ukuran tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang polwan di Indonesia. Akhirnya dia mengubah profesinya menjadi apa? Wartawan. Nah, saya enggak baca secara detail kenapa kok tiba-tiba ini dia muncul di Amerika. Yang intinya kalau saya baca, dia menikah dengan orang Amerika. Dan akhirnya dia mendaftar sebagai apa? Tentara Amerika. Nah, yang lebih hebatnya lagi, setelah dia mendaftar, ya intinya adalah detik ini dia menjadi seorang apa? Perwira militer di Amerika Serikat. Ini kan sesuatu yang wow banget gitu loh. Jadi di Indonesia karena gak memenuhi persyaratan, dia punya keunggulan dalam hal apa? Dia kerja keras ternyata. Dia berusaha ingin mengabdikan dirinya untuk melayani, untuk membantu sebuah negara. Nah, kesempatan itu ada di Amerika Serikat. Nah, bayangkan seorang ibu-ibu punya pangkat perwira. Nah, dia membawahi banyak pasukan. Nah, dia mencapai semuanya itu karena apa sih? Dia punya apa? Keunggulan. Punya keunggulan. Jadi dia gak berhenti di posisinya yang ada di Indonesia. Yang mungkin secara postur tubuh dia
enggak memasuki kriteria. Tetapi dengan kerja kerasnya, dengan berusaha, dia enggak putus asa, ternyata kesempatan itu didapatkan di luar Indonesia. Dan akhirnya dia mendapatkan posisi yang cukup luar biasa di Amerika loh, bukan di Indonesia. Dia dapat posisi yang luar biasa. Nah, kita kembali ke kisah Daniel. Daniel tidak cuma rohani, perhatikan. Daniel enggak cuma rohani, tetapi dia orang yang profesional. Ketika dia dipercayakan oleh seorang raja Darius untuk membantu di dalam sebuah kerajaan, dia enggak menunjukkan sikap rohani. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan sikap rohaninya kepada warga yang ada kerajaan tersebut, tetapi dia punya sikap profesional untuk mengerjakan tanggung jawab yang sudah dia dapatkan dari seorang raja Darius. Nah, dia bisa melakukan semuanya itu karena apa? Dia punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini berbicara tentang bagaimana dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan roh yang luar biasa. Dan itu yang membuat Daniel itu punya perbedaan, sehingga dia dipercaya. Bahkan tadi dikatakan bahwa raja bermaksud untuk menempatkannya di seluruh kerajaan. Bayangkan, orang buangan yang bukan asli di kerajaan tersebut, tetapi dipercaya untuk menjadi orang nomor dua. Dampaknya apa? Ya, pejabat-pejabat yang dari asalnya, ya mereka iri sama Daniel. Akhirnya kan mereka mulai mencari celah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjatuhkan Daniel? Apa yang bisa kita dapatkan dari kesalahan dari Daniel? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi intinya adalah Daniel itu punya roh yang luar biasa. Dia mampu mengerjakan tanggung jawabnya dengan profesional itu karena apa? Dia takut akan Tuhan. Nah, hasilnya apa? Kerjanya dia paling rapi, paling cepat, dan paling bisa dipercaya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, kita punya posisi dimanapun kita berada, mungkin di tempat kuliah kita, di pekerjaan kita, kita punya posisi. Jadilah orang yang paling di posisi kita. Amin. Supaya apa? Kita berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi Benjamin Franklin, dia itu salah satu sebagai bapak pendiri bangsa Amerika Serikat. Bukan hanya sekedar sebagai bapak, dia juga adalah seorang ilmuwan. Sebagai penulis buku, penemu buku, dan juga dia adalah seorang diplomat. Artinya apa? Dia punya kedudukan yang cukup banyak di posisinya. Nah, apa yang menjadi kunci keunggulannya? Kunci keunggulannya bukan karena dia bekerja tanpa berhenti. Bukan karena dia terus-terusan kerja, bukan. Tetapi karena dia punya sistem manajemen waktu. Kan dia orang sibuk. Orang sibuk identik dengan apa? Orang yang kerja mungkin 24 jam ya, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi dia enggak. Dia punya yang namanya sistem manajemen waktu yang berbasis blok waktu dan refleksi harian yang ia ciptakan sendiri. Jadi saya baca singkat itu, dia coba atur waktunya mulai dari jam 5 pagi dia bangun sampai jam 8 kalau enggak salah, dia melakukan aktivitas seperti biasa, sarapan, baca buku ringan dan segala macam. Jam 8 sampai sekian dia lakukan aktivitas lagi yang berat. Dan akhirnya dia jam berapa itu dia lakukan aktivitas yang ringan lagi. Jam 2 sampai jam berapa lagi dia melakukan aktivitas berat lagi, sampai intinya jam 10 malam. Karena dia harus beristirahat selama 7 jam untuk memulihkan kembali energinya dia. Nah, intinya adalah dia seorang yang terkenal, punya pengalaman yang besar, punya kemampuan yang luar biasa, dan dia bisa melakukan semuanya itu. Dan dia menjadi orang yang unggul. Kenapa? Dia punya sistem yang baik. Nah, itu yang membuat perbedaan
orang lain, sehingga dia bisa menjabat banyak hal di dalam hidupnya secara pribadi. Nah, jadi integritas itu dimulai dari meja kerja kita. Perhatikan, integritas itu harus dimulai dari mana? Dari meja kerja kita. Meja kerja kita itu bukan berbicara tentang meja yang ada di kantor kita, meja yang ada di rumah kita, tetapi aktivitas saudara itulah meja kerja saudara. Amin. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, itulah meja kerja kita. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi karyawan yang terbaik. Kalau menjadi karyawan, kita harus menjadi karyawan terbaik. Menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terbaik. Menjadi ibu, jadilah ibu yang terbaik. Jadi bapak, jadilah bapak yang terbaik. Jadi nenek, jadi kakek, jadilah nenek kakek yang terbaik. Jadi kakak adik, jadilah kakak adik yang terbaik. Jadi harus apa? Ada kelebihan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengubah keadaan yang ada di dalam diri kita. Itu yang terjadi dalam hidup Daniel. Walaupun dia bukan orang asli dalam kerajaan tersebut, tapi dia dipakai seorang raja untuk menjabat posisi yang tinggi. Karena apa? Dia punya apa? Keunggulan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, kita pasti punya keunggulan masing-masing. Amin. Apapun bentuknya, jadikan itu yang ter di dalam diri kita, supaya apa? Memang kita bisa membuat perubahan di dalam lingkungan kita masing-masing. Oke, yang kedua, tiga kunci integritas Daniel. Yang kedua itu adalah bersih dalam hidupnya. Itulah Daniel. Dia tidak didapati kesalahan di dalam hidupnya. Di ayat yang keempat dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal apa? Pemerintahan. Di dalam posisinya sebagai pejabat pemerintahan, dikatakan mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bayangkan, orang-orang sibuk cari kesalahan Daniel, bukan sibuk memperbaiki dirinya untuk menjadi pejabat yang baik, pejabat yang unggul. Tetapi mereka sibuk mencari kesalahan Daniel. Jadi musuh mulai mengaudit, menyelidiki Daniel selama berapa? 24 jam. Mereka cari secara detail. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjatuhkan Daniel, supaya dia tidak diangkat oleh raja untuk menjadi pejabat tinggi? Ternyata yang terjadi, para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja tidak menemui kesalahan. Jadi nol kesalahan. Baik dalam hal korupsi, dia gak ditemukan kesalahan. Dalam kehadiran yang telat, dia gak juga ditemukan. Gosip, dia gak gosip. Dia juga gak ada kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Ya, sebagai manusia, orang-orang putus asa. Bagaimana caranya supaya dia ini bisa dijatuhi? Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Daniel adalah dia adalah orang yang setia dalam hal yang kecil maupun dalam hal yang besar. Itu yang membuat dia tidak didapat celah satupun di dalam hidupnya sebagai pejabat pemerintahan dalam kerajaan tersebut. Mengapa Daniel disebut orang yang bersih dalam hidupnya? Tadi kita lihat di ayat yang keempat jelas sekali bahwa Daniel itu adalah tanpa kesalahan. Itu yang membuat Daniel disebut orang yang bersih di dalam hidupnya, karena dia tanpa ada kesalahan. Dia setia, dia juga orang yang tidak apa? Tidak lalai. Artinya apa? Dia bertanggung jawab.
atas apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan hari ini saya percaya setiap kita, mari belajar untuk melihat diri kita. Dimanapun kita ditempatkan, apapun yang sudah dipercayakan di dalam hidup kita, mari Bapak Ibu, kita belajar untuk menempatkan diri kita, bukan hanya sekedar mampu menempatkan diri kita, tapi bagaimana kita belajar untuk bertanggung jawab, supaya kita benar-benar bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling

0: Baru saja Anda ikuti bersama ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Indonesia Pare Kediri bersama dengan Pendeta Bapak Simon dan tema integritas sebagai benteng hidup. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini Idola Indonesia layak anak.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi ayah, bunda dan juga adik-adik semuanya. Pagi hari ini saya Aska Ariska berada di SD Negeri Pare 1 Kediri. Dan saat ini kita berada dalam segmen Idola Indonesia Layak Anak. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani adik-adik dan juga ayah bunda dalam sesi perbincangan yang pastinya bisa menginspirasi untuk semuanya dan bisa menambah ilmu-ilmu baru. Oke, pagi ini saya sudah bersama dengan Adifa Safira. Dia adalah juara 1 OBC One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare. Kita sapa dulu langsung saja Adifa. Ini panggilannya Adifa ya?
1: Iya.
0: Diva aja, Diva. Kayaknya lebih enak ya. Iya. Diva, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Diva ini memang sudah lama ya hobi basket ya?
1: Sudah 3 tahun. Mau 3 tahun.
0: Sudah 3 tahun atau mau 3 tahun? Mau 3 tahun ini. Berarti dari tahun berapa tuh mulai suka basket?
1: 2023.
0: 2023 sampai dengan sekarang masih tetap rutin, konsisten suka sama basket.
1: Iya.
0: Nah, kenapa lebih suka basket? Kenapa enggak olahraga-olahraga lain, misalkan mungkin voli atau mungkin renang atau yang lainnya?
1: Dulu pernah ikut renang juga, cuman gara-gara ada kegiatan lain jadinya latihannya nggak konsisten, jadinya terus diajak teman ke basket aja. Mm-hmm. Jadinya asik gitu kan.
0: Keterusan. Di sekolah ini memang ada ekstrakurikuler basketnya?
1: Ada, baru kelas 4 tadi.
0: Nah, ini Diva ini sebagai apa nih posisinya kalau di basket?
1: Point guard, shooting guard gitu, kayak shooting, membawa bola gitu.
0: Kalau kita bicara olahraga tuh kan gampang-gampang susah juga ya Diva, yeah. Apalagi basket. Kalau postur tubuhnya nggak tinggi tuh kayaknya susah ya. Kalau lihat Diva ini kan memang posnya tinggi, yeah. Gitu kan, dan kayaknya juga lincah banget ya Pak ya. Karena kalau bicara olahraga, apalagi basket, kan pasti harus ada apa namanya fisiknya juga harus bagus, kemudian juga tekniknya juga harus menguasai. Nah, itu belajarnya, yeah. Berapa lama?
1: Paling 2 tahun sudah. Main di mana-mana kayak klub lain gitu udah diambil-ambil bisa.
0: 2 tahun?
1: Iya.
0: Itu belajar 2 tahun sudah menguasai banyak teknik kalau basket.
1: Iya, tapi
0: ya.
1: Kalau jago banget ya enggak, maksudnya bisa lah.
0: Tapi kalau yang paling gampang sampai dengan yang paling susah kalau namanya basket tuh di teknik apa?
1: Kalau paling susah ya shooting karena akurasinya ya. Kalau paling gampang sih dribble.
0: Ya, dribble itu yang gini-gini ya.
1: Iya.
0: Yang paling gak, kayaknya semua orang bisa ya. Kalau shooting itu berarti harus ada ini ya, ketepatan tuh bisa masukin bola keringnya kan ya?
1: Iya, harus kuat juga.
0: Kuatnya yang gimana?
1: Kuat.
0: Oh kuat. Iya, harus kuat. Lemparannya itu, iya. Dari harus ini ya, apa namanya, artinya harus ada secara gak langsung ngukur nih jaraknya sekian-sekian tuh, iya. Harus kira-kira bisa masuk gak nih, iya. Gitu ya.
1: Kira-kira.
0: Oh, dikira-kira. Tapi memang latihannya itu rutin setiap misalkan seminggu berapa kali gitu.
1: Oh, sekarang sih hampir setiap hari kecuali hari Kamis.
0: Kecuali hari Kamis, setiap pulang sekolah.
1: Iya. Jam 6, jam 6.30 gitu. Jam 5 gitu.
0: Sore. Iya. Di sekolah atau ada juga
1: ada
0: di
1: klub lain? Ada di klub lain, ada di, ya gitulah.
0: Berarti Diva ini di luar sekolah juga ada klub sendiri ya,
1: iya.
0: Untuk ikut basket ini.
1: Gitu.
0: Oh gitu.
1: Mendalami.
0: Kayaknya pernah kepikiran nggak sih misalkan ini bisa masuk ke jadi atlet basket, masuk PONI gitu?
1: Ya mungkin bisa ya, ikut porprov gitu.
0: Oh, sudah ada kepikiran kayak gitu ikut
1: ada.
0: Kompetisi.
1: Katanya juga mau dimasukin porprov apa gitu.
0: Dari sekolah support juga?
1: Iya.
0: Nah ini sejauh ini ya Diva ya, kan kemarin juara satu lomba basketball ya di, yeah. SMA Negeri 1 Pare, juga bisa berbagi cerita kepada teman-teman yang lainnya, bagaimana sih kemarin pengalamannya seperti apa?
1: Ya yang penting sih latihan ya, biar bisa juara satu, latihan fisik gitu, lari. Yang penting fokus, jangan nyerah ya. Terus biar jadi juara satu, ya tetap konsisten latihannya, terus banyakin chemistry buat teman-temannya biar kayak ngerti satu sama lain gitu.
0: Kalau basket itu satu tim itu berapa orang sih?
1: Untuk main 5 orang. Cadangannya biasanya kalau full team 12-15.
0: Tapi artinya kan Deva ini sudah sering sekali ikut kompetisi juga, artinya sebelum jadi juara satu sudah banyak sekali mengikuti prestasinya.
1: Iya.
0: Apa saja itu Deva?
1: Yang pertama kali di sekolah ini tuh juara satu di Perbaspa Cup.
0: Di apa?
1: Perbaspa Cup tahun 2024. Terus setelahnya ada ini semasa juga, cuman juara tiga bersama karena lawannya juga tingkat kota gitu. Terus setelahnya ada 3x3 juara satu juga. Terus tahun 2025 kemarin juara satu Perbaspa Cup juga. Terus habis terakhir ini ya OBC itu.
0: Oke, okay, jadi kayaknya borong juara terus ya dari SD Aris satu ini ya. Ini juga artinya kan untuk bisa membangun chemistry antar tim, antar anggota itu kan nggak gampang juga ya.
1: Iya.
0: Mungkin juga ada yang, oh pengennya gini nih, harusnya kayak gini nih, harusnya kita latihannya harus lebih sering lagi, kita harus pakai teknik ini segala macam, juga sering ada perdebatan seperti itu antar
1: tim. Iya, banyak, banyak banget ya. Ada yang ini kurang dikasih tahu gitu, saling
0: support ya,
1: support ya. Mengoreksi gitu.
0: Tapi itu nggak ganggu ini ya proses belajar di sekolah, misalnya ada tugas atau ujian terus kemudian sore harinya harus ada latihan lagi, apalagi kalau misalkan mau ada kompetisi pertandingan itu kan pasti lebih banyak latihannya juga kan.
1: Iya, ya, mungkin mengganggu, cuman sama coachnya sendiri juga, kalau latihan latihan, ya kalau belajar belajar, jadi disuruh membagi waktunya yang benar gitu.
0: Kalau belajar apa namanya latihan ya, latihan tuh dalam satu kali latihan tuh berapa lama?
1: Satu jam bisa, dua jam, satu jam setengah gitu.
0: Itu memang coachnya dari sekolah sini atau memang juga ada dari luar juga yang
1: coachnya itu latih. Orang tuanya yang sekolah di sini.
0: Oh gitu, jadi mau udah atlet ya Pak ya?
1: Iya, dulu juga mainnya juga lumayan.
0: Tapi memang belajar menjadi seorang pemain basket ini kan apa ya, mungkin sesuatu yang baru juga, apalagi untuk anak-anak SD ya. Anak SD, tapi karena mungkin postur tubuhnya Deva yang tinggi juga, kemudian kekuatan fisiknya yang oke, ini kan bisa menunjang untuk menjadi satu tim yang solid, yang bagus gitu ya. Tapi sejauh ini dari support orang tua bagaimana Deva?
1: Disupport juga sih, dibelikan sepatu yang bagus, yang kualitasnya bagus, terus ya support juga orang tua saya kan yang ngurus basket-basketnya, bayar urunannya gitu-gitu.
0: Jadi orang tua mendukung penuh ya dari segi fasilitasnya, mungkin juga kalau misalnya Anda harus les-les di luar gitu. Tapi sejauh ini pengalaman yang sudah didapatkan oleh Deva ketika bertanding basket, pernah nggak sih ngalamin yang namanya nervous, takut, aduh minder atau gimana gitu, atau yaudahlah kita tanding aja pasti bisa gitu?
1: Yang pasti nervous pas pertama kali tanding itu pasti ada, karena ya nervous, aduh ini tandingi lawannya gini gitu. Tapi ya untuk setim ya saling menguatkan, alah ini ayo kita main bareng-bareng, ya udah main aja, gak usah, walaupun ini jago main aja, udah percaya diri gitu.
0: Kalau di basket itu biasanya kita ada ini gak sih, apa belajar kayak teknik-teknik baru atau pokoknya tekniknya itu-itu aja tapi kita matengin gitu?
1: Biasanya sih ada programnya ya, kayak sebulan ganti, terus bulan depannya ganti lagi, bulan ini fisik, bulan depan kayak materi gitu, dribble-dribble, shooting gitu.
0: Tapi kalau pas waktu tanding itu teknik itu bisa berubah-ubah gak?
1: Kalau pas tanding mungkin sebelum 2 minggu sebelumnya pasti fisik ya, habis itu kalau H-1, H-2 tanding pasti lebih ke game buat ya simulasi lah.
0: Pengalaman suka duka jadi pemain basket apa Deva?
1: Ya kalau menang sih pasti seneng ya, kalau kalah ya pastinya ya sudah, ini pasti pelajaran buat menang selanjutnya, bukan yang selanjutnya, kayak pelajaran gitu. Aku latihannya harus lebih giat gitu.
0: Itu sukanya ya dapat hadiah pasti ya. Jadi termotivasi untuk nanti pengen tanding lagi gitu kan. Tapi kalau dukanya apa?
1: Kalau dukanya pasti misalnya ada cedera habis latihan gitu, pasti kayak ini gimana latihannya, kalau kalau performa aku nurun gimana gitu.
0: Nah itu sering terjadi sama Deva?
1: Ya sering lah, cuman ya kayak recovery cepat direndam RS gitu biar cepat recovery-nya.
0: Tapi kalau sebagai atlet tuh ada apa semacam tantangannya enggak sih Diva? Harus makannya jadwal, dijaga, gizinya dijaga atau apa gitu.
1: Iya, makannya harus dijaga kalau mau tanding itu, enggak boleh main makan es, minum es.
0: Begitu. Ngefek. Ada kan biasanya kalau minum es itu kan mungkin ke suara ya. Kayak saya sebagai penyiar gitu. Tapi kalau di basket emang kayak gitu ya, Pak ya.
1: Iya, ngaruh karena nafasnya gitu, nafasnya. Kalau juga kalau gak lama latihan kan pasti kan nurun ya performa, jadi nafasnya kakinya gak kuat gitu-gitu.
0: Jadi nafas itu sudah ada ini ya, kayak pengaturannya ya, harus seperti apa gitu ya. Jadi gak sembarangan ya menjadi seorang atlet basket, apalagi pasti banyak sekali pertandingan-pertandingan luar sana yang sudah menunggu gitu Diva ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk target kedepannya ini sudah ada lagi gak? Mungkin pertandingan yang bakal diikutin sama Diva dan teman-teman?
1: Mungkin habis ini ya, kayaknya nggak sekolah sih, maksudnya kayak klub gitu. Tanggal 23 mungkin ada pertandingan di Blitar.
0: 23 Januari ini?
1: Iya, dan di Blitar, dan jadi itu kayak KU, kayak kelompok umur. Jadi sama teman-teman yang lain, bukan teman sekolah ini saja, cuma ada sekolah ini, SMP ini gitu.
0: Kalau kelompok umur itu berarti nanti apa maksudnya di kelompok umur berapa nih?
1: 13.
0: Oh, 13. Itu pertandingannya tingkat kabupaten, tingkat kota apa apa gimana?
1: Kayaknya tingkat kota deh.
0: Tingkat kota di Blitar ya tanggal 23 Januari. Nah, ini kalau respon teman-teman sejauh ini melihat Diva yang sering dapat juara itu gimana Diva?
1: Ya bangga, wah kamu kok bisa juara gini, pasti latihannya susah gini.
0: Tapi gak pernah sering ninggalin kelas ya buat belajar ini latihan?
1: Ya gak sering, saya juga tergolong pinter sih.
0: Oh, jago ya. Mungkin terakhir ini Diva, apa ya, kasih motivasi buat teman-teman, buat adik-adik di luar sana yang mungkin juga pengen seperti Diva.
1: Yang paling sering latihan, pola tidurnya dijaga, pola makannya dijaga gitu.
0: Oke, siap. Semoga sukses terus Diva ya, Adiva ya. Safira, semoga apa yang dicita-citakan, yang ditargetkan tahun ini, apalagi pertandingan-pertandingan masih banyak juga di sana ya. Semoga bisa dapat juara lagi. Karena kan sering tadi juara-juara satu terus gitu ya. Alhamdulillah ini juga bisa membawa nama baik, saya nama baik Diva, keluarga tapi juga sekolah.
1: Ya.
0: Oke. Baik, pendengar semuanya, ayah, bunda, dan juga adik-adik di Idola Indonesia Layak Anak. Tadi baru saja kita berbincang bersama dengan Adiva Safira, juara 1 OBC One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare. Dan nanti di sesi 2 kita akan ngobrol bersama dengan guru pendampingnya, ada Pak

0: adik-adik semua. Kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu nggak sih, ternyata awan mendung itu terbentuk dari uap air. Jadi, uap air di udara naik ke atmosfer dan berkumpul dalam jumlah besar. Nah, itu dapat membuat awan semakin tebal. Ketika uap air berubah menjadi tetesan air karena suhu yang lebih dingin di atas, maka terbentuklah awan. Dan saat tetes air itu menyatu dan makin berat, jadilah turun hujan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
1: Adik-adik, jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Kali ini, kakak akan jelaskan mengenai sejarah singkat permainan tradisional, lompat tali. Merupakan permainan yang terbuat dari karet gelang yang digabungkan dan disusun panjang. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Sejarah permainan lompat tali sudah ada semenjak Belanda menjajah Indonesia. Awalnya, permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: Baik pendengar, ayah, bunda dan juga adik-adik semuanya, kita kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri. Kalau tadi kita berbincang bersama dengan siswa yang berprestasi dari SD Negeri Pare 1 Kediri, ada Adifa Safira yang merupakan juara 1 OBC One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare. Kita akan berbincang selanjutnya bersama dengan Pak Rangga Aditya Putra SOR. Beliau adalah guru pendamping dari Adifa. Selamat pagi Pak Rangga.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga Pak.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Ini Pak Rangga sebagai guru olahraga pastinya melihat prestasi dari Diva ini kan sebagai sebuah harapan juga, ya. Sebagai sebuah mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-temannya Diva yang lainnya, ya. Supaya mereka juga bisa berprestasi, mereka bisa ikut banyak kompetisi. Nah kalau dari Pak Rangga sendiri melihat sosok Diva ini seperti apa sih dengan beragam atau dengan banyak prestasi yang sudah diraih? Ya.
1: Saya melihat sosok Diva itu sebenarnya saya melihat Diva ada dua karakter menurut saya. Saya dulu melihat Diva pertama kali itu pakai seragam sekolah seperti ini. Diva itu pendiam, sopan santun terhadap guru juga. Dia juga pintar juga akademiknya. Nah, setelah Diva itu sudah berpakaian jersey, wah itu sudah berubah.
0: Auranya beda ya Pak ya?
1: Beda sekali 180 derajat. Saya itu kaget waktu di lapangan Diva itu. Nah, Diva itu waktu pakai seragam sekolah pendiam, sopan gini. Setelah memakai jersey basket tanding itu, wah lincahnya Masya Allah, itu Diva. Wah ternyata seperti ini. Jadi saya melihat Diva itu ada dua karakter.
0: Jadi memang ketika anak ini menonjol di bidang tertentu, utamanya dari skill atau kemampuannya, ya. Pasti kan mereka akan menunjukkan yang terbaik gitu ya Pak Rangga. Tapi kalau Diva ini, sejauh ini kalau Pak Rangga melihatnya ketika bermain tuh gimana Pak? Rasanya, rasa bangganya tuh kayak apa?
1: Kalau saya lihat Diva itu, dia kebetulan menjadi kapten juga di sini. Dan kemarin di OBC, rezekinya Diva juga mendapatkan juara satu dan juga pemain terbaik di sana. Jadi saya lihat itu Diva selain dia bagus di lapangan, dia juga bisa, kalau bahasa Jawanya adalah ngemong. Ngemong teman-temannya, memberi motivasi. Iya, soalnya apa? Kapten itu juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi teman-temannya yang ada di dalam tim. Karena basket itu bukan perorangan. Benar kata Diva tadi, basket itu adalah chemistry. Satu orang tersakiti, semua orang pasti sakit. Jadi bagaimana chemistry di dalam tim itu harus terjalin yang sangat bagus. Seperti itu.
0: Tapi kalau Pak Rangga ini ada ini juga enggak? Jago olahraga juga enggak? Basket nih utamanya.
1: Kalau basket utamanya ya bisa, cuma enggak jago banget. Saya lebih ke futsalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya lebih ke futsal dari tahun 2019 sampai 2025 alhamdulillah di Porprov.
0: Waduh mantap. Jadi atlet juga ini.
1: Dulu mantan atlet.
0: Sekarang fokus ngajar.
1: Iya, sekarang fokus ngajar.
0: Tapi mungkin dari defense jadi terinspirasi, mungkin Pak Rangga, oh saya pengen nyoba basket nih gitu.
1: Iya, waktu pertama kali dampingi SD Pare 1 itu sebagai tantangan baru bagi saya. Soalnya saya dari dulu itu basket itu banyak peraturan, Bu. Banyak peraturan sekali. Wah, ini olahraga susah kan gitu saya dalam hati. Tapi ketika ada basket, oh ada challenge diri saya sendiri. Saya harus juga bisa bermain basket atau secara tidak langsung harus tahu peraturan basket, karena banyak sekali peraturan di basket. Kalau dasarnya basket seperti dribble, oper yaitu chest pass, overhead pass dan juga bound pass itu pasti bisa. Cuma kalau secara real terkait pertandingan itu harus belajar lebih jauh lagi.
0: Tapi kan ini Diva ini dia ikut klub di luar ya. Tapi kalau di sekolah itu gimana? Ada juga pendampingan khusus nggak sih Pak?
1: Ada, kalau di sekolah itu ekstranya setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sana juga ada kategorinya, nanti kalau kelas bawah sendiri, kelas atas sendiri, seperti itu. Jadi Diva ini di sekolah iya, di luar iya. Jadi ada program tersendirinya. Di luar dia sudah ditempa oleh coach yang berlisensi, sudah berkompeten di bidangnya, jadi program latihannya sangat sangat terstruktur seperti itu.
0: Untuk mendampingi Diva ini sampai meraih juara ataupun juga mengikuti berbagai banyak kompetisi, apakah hanya sekedar latihan di sekolah saja atau mungkin ada hal lain?
1: Yang jelas tidak. Yang pertama adalah saya sebagai guru pendamping pasti memberikan motivasi. Sesekali saya mengajak ngobrol Diva terkait bagaimana latihannya, bagaimana program latihannya. Terus saya juga memberi motivasi. Yang penting kan sekarang seperti ini, biasanya anak-anak seperti ini kecanduan game.
0: Nah, iya.
1: Saya beritahu bahwasanya istirahat harus benar-benar dijaga. Makan juga, apalagi anak-anak sekarang, waduh, makannya is...
0: Tapi sekarang ada MBG kayaknya lebih terjaga ya, Pak.
1: Alhamdulillah ada program pemerintah ini, makanya bergizi terus.
0: Iya. Tapi gurunya juga dapat kan?
1: Iya, gurunya juga dapat. Jadi bergizi semua.
0: Tapi jadi memang dari segi pola makan segala ya, macam harus dijaga ya.
1: Harus dijaga.
0: Tadi juga seperti Pak Rangga sampaikan bahwa sekarang kan zaman anak-anak tuh semua serba gadget, serba modern. Takutnya nanti belajarnya juga terganggu atau mungkin pelatihannya ketika matanya juga akhirnya ngefek ke performa dan sebagainya. Itu memang ini terus diberikan edukasi kepada Diva dan kawan-kawan.
1: Iya, pasti diberikan edukasi. Setiap latihan itu pasti saya memberikan masukan seperti ini. Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga istirahat. Kalian tidak apa-apa, kalian itu bermain game, tapi ada yang namanya batas waktunya. Seperti itu. Alhamdulillah Diva ini dan juga teman-teman lainnya terbuka kepada saya. Terbukanya apa? Terkait waktu latihan bagaimana, terus apa problem seperti apa. Nah, saya di sini sebagai guru pendamping, saya harus bisa memberikan motivasi dan juga masukan terhadap anak-anak tersebut.
0: Tapi kan kalau misalkan sering latihan, itu kan pasti juga nanti ke pelajaran akademiknya mungkin saja itu bisa terganggu, nilainya bisa cedera dan sebagainya. Tapi kalau sejauh ini, Diva bagaimana?
1: Kalau sejauh ini, di bidang non-akademik dan akademik, saya rasa Diva itu cukup seimbang. Di akademiknya itu, saya lihat kemarin sekilas nilai rapotnya itu juga bagus. Dan juga non-akademiknya, dia di basket juga berprestasi. Apalagi Diva katanya juga mau di Porprov juga kan. Di Porprov juga mungkin nanti SMP, dia jenjang SMP itu sudah mungkin latihannya benar-benar sudah berat. Soalnya SC ini kan ibarat kayak jalan pertama. Oh ini loh basket seperti ini, dan Diva sudah memahaminya. Terus next level ke SMP dan SMA itu nanti benar-benar sudah diterpa untuk yang benar-benar menjadi profesional. Walaupun di SC ini Diva sudah dituntut untuk menjadi profesional sebagai atlet khususnya.
0: Oke, ini bisa jadikan sebagai batu loncatan juga untuk Diva ya?
1: Ya bisa. Mungkin nanti Diva itu di SMP benar-benar berat, SMP dan SMA. Soalnya apa? Kita kan tidak tahu masa pertumbuhan anak itu seperti apa. Diva sekarang sudah tinggi, tapi nanti di SMP atau SMA itu pasti juga menemui banyak teman-teman. Iya, tinggi-tinggi itu. Apalagi basket. Basket pasti tinggi.
0: Nah, tapi sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Rangga untuk mendampingi Diva dan kawan-kawan?
1: Kalau kendalanya itu mungkin menyatukan chemistry, itu terkendala. Karena apa? Setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya pemikiran dan juga ego masing-masing. Kayak seperti Diva, Diva mempunyai kayak prinsip atau merasa dirinya itu terbaik. Tapi ada juga temannya juga merasa dirinya itu terbaik. Ada juga yang merasa dirinya itu terbaik. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana pelatih dan juga saya pendamping khususnya itu menyatukan ego mereka itu, menurunkan ego mereka itu menjadi satu kesatuan. Karena saya ulangi kembali bahwasanya basket ini bukan perorangan. Beda dengan pencak silat, beda dengan taekwondo, beda dengan boxing, tapi basket ini adalah regu. Jadi bagaimana chemistry di dalam regu ini dapat terjalin secara baik. Seperti
0: ini
1: itu.
0: Kalau timnya dari Diva itu ada yang dari sini juga atau dari luar sekolah sini juga ada?
1: Kalau kebetulan di OBC kemarin itu mewakili SD Paris 1 atau Parisa, ya kan? Nah, jadi pure
0: dari sini semua.
1: Dari sini semua.
0: Itu memang dipilih yang tinggi-tinggi, posnya tinggi dulu nih sebagai nomor satu nih persyaratannya untuk masuk ke klub basket atau gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau terkait tinggi badan itu adalah nilai plus sebenarnya. Yang pertama adalah teknik. Kalau dia mempunyai tinggi badan tapi tidak mempunyai teknik, mengasahnya itu butuh waktu. Gitu. Jadi ada yang kecil juga, ada yang kecil tapi dribblenya bagus. Itu ada yang tinggi sekali tapi dia dribblenya kurang, tapi dia kan menang tinggi badan. Artinya untuk lay up seperti itu memudahkan dia. Ya benar.
0: Tapi kalau timnya Diva kemarin berarti gimana tuh? Semuanya rata-rata gimana?
1: Semua rata. Saya lihat itu semua rata. Ada yang kecil mungkin 1, 2, 3 orang lah. Tapi walaupun dia kecil, dia mempunyai poin plus. Yaitu apa? Dribblenya. gitu. Biasanya kan orang-orang kecil kan dribblenya susut-susut gitu kan. Kalau tinggi itu memang postur badannya bagus, tapi kalau kecil biasanya susah untuk dipegang.
0: Tapi betul. Kalau untuk yang kompetisi kemarin itu memang juga mendatangkan coach dari luar juga atau Pak Raga sendiri yang nge-handle?
1: Kebetulan mendatangkan coach dari luar. Jadi saya di sana sebagai pendamping.
0: Hmm. Oke, okay. Tapi latihannya ini ya Pak ya? Ekstra rutin juga ya sebelum pertandingan biasanya memang?
1: Biasanya itu kalau belum ada pertandingan itu latihannya hari Kamis saja ekstra di sini. Iya. Kebetulan sekolah juga mempunyai sarana dan prasarana juga
0: yang cukup lah.
1: Ya, ya cukup lah di sini layak. Tapi kalau mau mendekati hari H pertandingan itu latihannya ditambah dan terkendala juga biasanya kan kalau sore hujan di sini, Bu.
0: Jadi
1: nah, kebetulan ada lapangan di dekat sini juga yang indoor di sana, jadi latihannya digantikan di sana. Mengenai apa namanya latihan itu juga di Forset benar-benar sudah terprogram di sini karena kan juga pelatihnya juga berkompeten.
0: Tapi kalau untuk yang pertandingan kemarin tuh lawannya gimana tuh kira-kira orang enggak?
1: Lawannya juga berat-berat lawan
0: mana? Oh jadi yang... mungkin SD yang lain?
1: Iya itu hampir kurang dikit ya apa poinnya itu kejar-kejaran itu. Alhamdulillah ya rezekinya memang rezekinya. Apalagi saya ingat waktu Diva itu 3 point di quarter 1 atau quarter 2 itu enggak masuk sama sekali. 3 point dikasih coach terus dikasih wejangan sabar dulu. Kok pas di quarter 5 itu quarter 4 itu mendekati akhir 3 pointnya masuk semua. Itu wah istimewa itu ya itulah.
0: Mungkin. Lawan yang paling susah dari mana, Pak Tangga?
1: Yang paling susah itu SD Rahmat.
0: SD Rahmat itu mana tuh?
1: Di Kediri.
0: Oh, di Kediri.
1: Itu ya itu bagus itu.
0: Dari segi performa teknis segala macam.
1: Ya bagus itu juga. Tapi ya kembali lagi luck. Faktor luck. Faktor luck dan membawa
0: tetap berpengaruh itu ya.
1: Nah, tetap berpengaruh semua olahraga ada faktor luck. Bagaimana mental mereka, bagaimana mental pemain, mental pelatih itu diuji di sana. Siapa yang tangguh, siapa yang siap, di situ pemenangnya.
0: Tapi betul tadi seperti Pak Rangga sampaikan, mental itu penting sekali bagi para atlet, namanya ketika mereka bertanding, misalkan di sesi pertama mereka nggak dapat poin nih, di sesi kedua gimana untuk ngejar poinnya itu yang bikin kadang mental kita ini bisa naik lagi nggak atau tetap ngedown gitu kan Pak ya?
1: Iya benar.
0: Itu dari Pak Rangga terus memberikan motivasi ya?
1: Selalu memberikan motivasi ketika di sana kan saya juga diberi kepercayaan sama head coach-nya untuk menganalisis setiap pemain. Jadi di sana pemain membuat kesalahan, passing yang salah, foul yang salah, dia melakukan rebound berapa kali, melakukan poin berapa kali itu pasti saya catat. Nah, ketika pemain itu off atau ditarik dulu untuk digantikan, nah di sana saya memberikan masukan. Datamu seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika di lapangan itu bukan semata-mata saya cuma menikmati pertandingan seperti itu, tapi ada data di sananya.
0: Oke, oke. Saya juga tertarik ini Pak Rangga, kalau di basket itu misalkan nampaknya ini performa salah satu anggotanya kayaknya udah menurun nih, udah fisiknya udah mulai agak lemah nih, kita ganti ke pemain cadangan, itu udah sesuatu yang biasa ya?
1: Iya itu biasa. Jadi gini, fungsi dari pemain cadangan itu adalah untuk menggantikan pemain yang ada di lapangan ketika lelah. Dan pemain cadangan itu kualitasnya juga 11-12 sama pemain inti.
0: Okay.
1: Ketika satu keluar, saya berikan kesempatan pemain cadangan untuk masuk dan juga pemain yang inti itu istirahat untuk mengembalikan tenaga yang terkuras ketika bertanding tadi. Seperti itu. Jadi ibarat kayak perumpamaan adalah tambal sulam seperti itu.
0: Jadi pemain cadangan itu memang juga benar-benar dilatih ya Pak Rangga?
1: Iya benar.
0: Gak sekedar pokoknya asal ada cadangan aja gitu, gak kayak gitu ya Pak ya?
1: Tidak, karena apa kalau kita mengambil hanya asal cadangan itu nanti akan tim akan jadi jomplang gitu loh. Jadi ya, katakanlah 5 orang yang main di lapangan ketika ada 2 yang off, yang keluar istirahat dan 2 masuk, sama halnya kita main bertiga.
0: Okay.
1: Jadi cadangan itu harus satu kesatuan dengan pemain yang ada di dalam lapangan, jadi nggak beda jauh kualitas mereka itu. Mungkin yang membedakan adalah masa pertumbuhan.
0: Okay.
1: Kan ada kelas 4 juga, ada kelas 3 juga, seperti itu.
0: Ada target-target yang bakal dicapai di tahun ini. Tadi tanggal 2-3 Januari itu juga mau ada kompetisi. Itu memang nanti SD Pare juga pasti akan menampilkan Diva lagi tentunya ya.
1: Kalau besok tanggal 23 itu klub ya, Diva.
0: Oh, klub ya.
1: Ya, klub. Jadi bukan dari
0: pure SD.
1: Ya, bukan dari pure SD Pare yang seperti di OBC itu. Hmm. Mungkin nanti kalau mau berangkat ya ada pesan-pesannya juga bagaimana bahwa yang namanya kamu sendiri, bahwa keluargamu dan juga bahwa nama sekolah. Yang bangga itu bukan hanya sekolah juga, tapi adalah keluarga dan diri kamu. Seperti itu. Sama halnya saya itu memberikan motivasi terhadap atlet-atlet saya yang di, bukan di basket tapi di futsal. Itu pasti yang nomor satu adalah buatlah bangga keluargamu, buatlah bangga sekolahmu, buatlah bangga kamu, dan juga buatlah bangga tanah kelahiranmu. Seperti itu.
0: Oke. Tapi langkah-langkah apa yang bakal dilakukan oleh Pak Raga dan juga mungkin guru-guru di sini untuk bisa meningkatkan prestasi siswa-siswa hidup ini?
1: Kalau meningkatkan, pasti yang namanya ekstra atau sarana-prasarana itu kan sudah ada. Jadi bagaimana tingkat antusias dia untuk mengikuti ekstra tersebut. Kadang kan juga naik turun kan, mood itu pasti naik turun. Ah malas, ah gini kan gitu. Nah bagaimana saya itu memberi motivasi, memberi wejangan terhadap atlet, bukan hanya Diva tapi semua siswa di sini dan juga atlet di sini, untuk tetap yang namanya semangat untuk latihan, semangat untuk berkembang, seperti itu.
0: Nah ini Pak Rangga, support system dari sekolah ini gimana Pak untuk bisa menelurkan atlet-atlet berprestasi dari SD Negeri Pare 1, ataupun juga nanti bisa mengajak, menginspirasi siswa-siswa lain untuk gabung ke basket ataupun juga SLA yang lainnya?
1: Kalau support system dari sekolah, dan sekolah pasti mendukung berupa apa? Yang pertama adalah jarang juga Bu di SD itu ada sarana dan prasarana. Contoh di sini sudah ada lapangan basket yang tiap hari, walaupun anak-anak olahraga tidak memegang bola basket, bola plastik seperti itu, kadang anak-anak juga melempar. Seperti itu kan juga ada sarana prasarananya. Oh ada ringnya. Berbeda ya, mohon maaf, sekolah-sekolah lain juga belum tentu ada ring basket dan juga seperti ini. Nah support sistemnya apa? Yaitu wejangan nomor satu. Terus ketika ada masalah apapun, kita terbuka. Guru terbuka, saya menjadi pendamping basket, saya juga terbuka. Adiva, Pak, saya kemarin latihan seperti ini. Ya itu bagian saya untuk memotivasi dia agar tidak down. Harus kita naikkan. Jadi sekolah tidak hanya dia berprestasi di luar atau di klub atau apa, tidak hanya diam seperti itu, tapi kita juga harus membuat anak itu juga nyaman di sini. Terkait kita sudah ada sarana dan prasarannya, kamu harus mengolah seperti itu.
0: Jadi intinya kan sekolah juga berusaha menyalurkan bakat anak-anak begitu ya Pak Rangga?
1: Iya benar, sekolah menyalurkan bakat anak.
0: Nah terakhir ini Pak Rangga, harapannya untuk Diva dan kawan-kawan?
1: Harapannya Diva, yang pertama, bukan hanya Diva, semuanya. Yang pertama adalah tetap semangat, terus semangat latihan, semangat belajar, jangan mudah puas dengan pencapaian saat ini. Saya sebagai guru pendamping hanya bisa mendampingi dan juga memberi dukungan untuk kalian yang selalu berprestasi untuk kedepannya.
0: Oke baik, terima kasih Pak Rangga Aditya Putra SLR ya, sebagai guru pendamping dari Adiva yang pagi ini sudah berbincang bersama dengan kami dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak. Dan juga pendengar, tentu kalau kita mendengar cerita dari Adiva dan juga Pak Rangga tadi, memang bisa dikatakan kalau kita punya skill, punya bakat, kemampuan begitu Pak Rangga ya, artinya kan kalau bisa diasah, kemudian kita sering latihan dan ikut kompetisi, itu akan menunjang kita untuk bisa berprestasi. Betul ya Pak Rangga?
1: Betul.
0: Oke, dan juga untuk Anda pendengar, ayah dan juga adik-adik semuanya yang mendengarkan siaran kami di Idola Indonesia Layak Anak, terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali untuk Idola

0: adik-adik, kali ini kita akan belajar lagi ya, yaitu bola bekel. Siapa di sini yang suka main bekel? Permainan bekel dimainkan dengan melemparkan sebuah bola ke atas dan menangkapnya kembali. Namun di saat bersamaan harus mengambil atau mengubah posisi biji-biji yang ada sesuai peraturan permainan. Nah, biji-biji ini bisa berubah benda keras seperti logam, tulang, atau yang lain. Permainan bekel ini ternyata berasal dari pengaruh budaya Belanda. Istilah bekel sendiri asalnya dari bahasa Belanda yaitu bekelspel atau bekelen. Permainan ini kemudian berkembang di daerah Jawa. Biasanya bekel dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.
1: Adik-adik, tahu tidak siapa yang menciptakan karakter si Komo yang terkenal di era tahun 80-an? Pencipta karakter si Komo adalah Seto Mulyadi. Berawal dari kecintaan terhadap anak-anak, pria kelahiran Klaten 28 Agustus tahun 1951 ini menjadi asisten Pak Kasur. Dilanjutkan dengan mengisi acara di Anekaria Taman Kanak-Kanak bersama Henny Purwonegoro. Saat itulah karakter si Komo diciptakan oleh saudara kembar Kresna Mulyadi ini. Berupa boneka si Komo dan lagu yang diciptakan, karakter si Komo menguat dan banyak dikenal.

Pendengar tetap sudah saya Askar Rizky menemani Anda semuanya di Kedede Pagi edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan setelah ini akan ada Willy Anugrah menemani Anda melanjutkan untuk Kedede Siang ini. Saya Askar Rizky, pamit, selamat pagi, selamat mendekati hari Minggu Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

ada Sempurna dari Andra and the Backbone. Ini sudah mengantarkan kita di menit 22 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengiringi perjalanan Kediri siang ini, pendengar, yang tentunya saya hadirkan kembali di edisi akhir pekan hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Senang sekali saya, Willy Anugrah, dapat hadir ke ruang dengar Anda, menyapa Anda kembali di akhir pekan kali ini dengan berbagai macam rutinitas dan juga agenda Anda di siang hari ini, yang harapannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, terlebih di puncak bulan Agustus 2026, akhir pekan juga, ini menjadikan satu momentum yang merupakan momen puncak juga ya, dalam rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apapun agenda Anda di hari ini, perlombaan-perlombaan yang mungkin masih belum selesai, kemudian juga persiapan-persiapan ini, karena saya juga melihat beberapa wilayah ini, kalau dari pantauan terkini di wilayah Gura, kemudian di wilayah pesantren Kota Kediri, kemudian juga di wilayah Pagu Kabupaten Kediri, sampai dengan wilayah daerah selatan, ada di wilayah seputar Ngadiluih maupun Keras Kabupaten Kediri ini, tadi malam ini gitu ya, kemarin malam ini sudah sibuk dengan agenda yang hampir sama begitu ya. Setiap wilayah ini ada check sound untuk pawai sonhorek di Sabtu malam kemarin, dan agenda sonhoreknya adalah pada hari ini begitu ya. Rata-rata banyak menggunakan momen puncak bulan Agustus atau di akhir bulan Agustus 2026 untuk penutupan rangkaian agenda HUT ke-81 kemerdekaan RI. Walaupun tanpa dipungkiri juga bahwa sampai dengan September pun juga masih ada rangkaian-rangkaian yang masih akan terus bergulir begitu, pendengar ya. Ada pentas seni, ada gebyar bazar, dan masih banyak lagi. Yang pasti mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi euforia di masyarakat, tetapi juga menjadikan satu menghadirkan beberapa perubahan lebih baik begitu. Rasa nasionalisme kita lebih tajam, lebih tinggi lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita tetap mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata, dengan prestasi-prestasi yang masih bisa dan sangat memungkinkan untuk kita raih sesuai dengan potensi kita masing-masing. Baik, pendengar, untuk menemani Anda dan juga untuk menyemarakan ruang dengar Anda di akhir pekan siang ini, kita coba dengarkan bersama satu komposisi lama dari Rihanna featuring rapper legendaris dari Amerika, ada Eminem ya. Kita nikmati bersama, Love the Way You Lie.

Masih mengiringi akhir pekan Anda mendengar di agenda minggu di hari ke-30 di bulan ke-8 ya, 2026. Tidak terasa Agustus ini tinggal besok ya, yang memang menjadi satu rangkaian dari 12 bulan yang paling ditunggu-tunggu, di mana banyak momentum spesial, kemudian juga event-event yang terselenggara begitu di setiap bulan Agustus tiba. Apalagi kalau bukan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan berbagai macam rangkaian acara yang terasa tidak ada habisnya, biasanya nyambung begitu ya sampai dengan bulan September. Seiring dengan hal tersebut, mendengar PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun ini menghimbau calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Kediri pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, untuk mengatur waktu perjalanan lebih awal. Himbauan tersebut ini disampaikan menyusul pelaksanaan Karnaval Budaya yang diselenggarakan oleh Kelurahan Baluwerti yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9 pagi ini sampai dengan selesai. Kegiatan dengan estimasi massa dan penonton cukup banyak tersebut ini berpotensi menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar stasiun Kediri maupun akses menuju ke stasiun Kediri. Dari KAI Daop 7 Madiun meminta pelanggan memperhitungkan waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke stasiun agar tidak terlambat dan berisiko tertinggal kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, himbauan tersebut ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan sekaligus mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas akibat kegiatan masyarakat. Dan pendengar, menurut Tohari, calon penumpang perlu memberikan waktu tambahan untuk perjalanan menuju ke stasiun, terutama bagi mereka yang jadwal keberangkatannya berdekatan dengan berlangsungnya karnaval. Pengaturan waktu tersebut ini penting mengingat kepadatan lalu lintas dapat terjadi tidak hanya di kawasan sekitar lokasi kegiatan, tetapi juga pada sejumlah akses jalan yang menjadi jalur menuju ke stasiun Kediri. Selain keberangkatan lebih awal, pelanggan juga dihimbau mempertimbangkan jalur alternatif apabila terdapat pengalihan atau kepadatan lalu lintas di rute utama menuju ke stasiun. Ya, ini memang patut menjadi perhatian kita bersama ya. Artinya memang di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan, bahkan jangankan rute yang memang ini merupakan jalan yang memiliki kepadatan yang cukup besar begitu ya, jalan-jalan utama begitu, sedangkan gang-gang kecil di perkampungan saja juga kerap kali ditutup begitu ya, karena ada kegiatan masyarakat juga yang terselenggara di sana, yang kerap kali ini juga membuat kita harus putar balik begitu untuk mencari jalan yang lain. Saya rasa ini pun juga menjadi rutinitas yang formatif, yang normatif juga ya di setiap tahun di bulan Agustus ini, yang memang erat kaitannya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan publik yang terselenggara dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Baik, pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa kabar yang akan kita update kembali ke ruang dengar Anda, masih di perjalanan Kediri siang ini.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Ada Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Ini sudah mengantarkan kita di menit 51 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, merapat pada pukul 11 siang di edisi Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, di agenda transportasi literasi ceria di Kota Kediri yang juga turut menjadi perbincangan publik juga dan juga menyita perhatian publik, ini memang menjadi satu hal menarik dan satu event yang sayang untuk dilewatkan begitu saja di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana program transportasi literasi ceria atau Transliteria ini begitu meriah berlangsung di Klenteng Cuwikyong, Kota Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Seorang peserta program transportasi literasi ceria Transliteria ini yang bernama Eki begitu ya, ini menuturkan bahwa program inovasi ini memang harusnya sering diselenggarakan begitu di Kota Kediri. Adapun pendengar, program transportasi literasi ceria atau Transliteria ini merupakan program dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Kediri, Jawa Timur yang menawarkan konsep membaca buku secara berkeliling kota menggunakan bus sekaligus berwisata dan juga sekaligus membaca di bangunan-bangunan cagar budaya sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Dan segmentasinya juga beragam dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Dan pemanfaatan bangunan cagar budaya yang tersebar di Kota Kediri, Jawa Timur ini menjadikan program Transliteria yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kediri ini menyita perhatian publik dan begitu banyak diminati oleh warga. Pendengar, informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program musik dan juga informasi mengiringi perjalanan ke diri siang hari ini yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergeser untuk sejenak bergabung dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan traktual seputar Indonesia maupun luar negeri, yang tentunya kabar olahraga ini akan tersaji dalam dinamika olahraga Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan jangan khawatir, perjalanan ke diri siang ini masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dengan hadirnya segmen-segmen hiburan, diantaranya nanti ada Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari, dan juga ada program hiburan yang juga menjadi program unggulan di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, ada program Rendang Request Dangdut yang nanti juga akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan ke diri siang ini. Jadi pastikan untuk tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament.

0: Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan

0: Wolves meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Garinet kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Chelsea Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya,

0: hasil maksimal.
1: Mulai hari ini diundangnya.

0: profesional.
1: Kami tentu

persiapan pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi konsen dulu melihat para fans pun senang, jadi membuat konsen jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain Anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Gary Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we've been very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basu.

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik. Walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri, kita bermatch itu nggak gampang menangnya. Dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk jaga kesehatan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Untuk sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Anda sudah mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin ramai dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

Oke, baik, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri siang ini ya dengan hadirnya segmen hiburan kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Iya, masih bersama saya Willy Anugrah di edisi spesial akhir pekan hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Monggo, sudah saya buka di dua jalur di 0354 310 1108, kemudian di 0812 346 289, kemudian di 0857 2535 2550.

0: Oke, baik, kita terima satu menelpon yang sudah bergabung di ruang dengar kita bersama. Ada siapa nih di jalur on air dulu ya. Harap antri ini karena barengan yang bunyi ini teleponnya. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Iya, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Dul di Kota Kediri. Sugeng siang, Lek Dul.
1: Siang juga.
0: Oke.
1: Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah. Saya sehat semuanya, seluruh kru sehat ini, Lek Dul.
1: Alhamdulillah. Inggih,
0: panjenengan pripun pamartosipun siang menika? Sehat?
1: Nggih, kula kawontenan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Inggih. Agenda-agenda Agustusan sudah tuntas semua ini, Bence, Lek Dul?
1: Bence tadi malam mana Mas Willy
0: ada
1: basar.
0: Oke. Iya.
1: RW.
0: Oh, yang iya ini biasanya yang RW ya, memang masih terus gitu ya, Lidl ya.
1: Lingkungan.
0: Lingkungan. Betul. Ini kayaknya Bence juga
1: Maulutan sudah.
0: Maulutan juga sudah. Betul. Ini kayak bulan minggu depan sepertinya ya. Betet ini ada kayak basar iya. Mungkin ya. Inggih, baik. Monggo-monggo Lek Dul disekecaken request-nya menika napa lagunipun Lek Dul?
1: Lek Dul minta Pepiling.
0: Pepiling. Oke, siap Lek Dul. Inggih, monggo. Salam-salamipun kagem sinten menika?
1: Salamipun kagem Kong Bani.
0: Kong Bani.
1: Ada Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
1: Ada Pak Agus juga, inge. Ada Pak Dianto.
0: Inggih.
1: Pak Sukarji, ada Pak Tarji.
0: Pak Sukarji,
1: yang
0: Pak
1: di Tulungagung ada yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Tidak lupa GLS-nya Mama Wanda.
0: Mama Wanda. Inggih.
1: Jagung Slamet, Pak Mariono ya.
0: Inggih, baik.
1: Baukeng ini anu Mas ini.
0: Baukeng yang lama ya. Iya, betul. Ini
1: ya,
0: saya juga tidak mendengar.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin, mudah-mudahan. Inggih.
1: Ini Mas Gilangnya juga nyemak nih.
0: Mas Gilang.
1: Sering berbelan sama Lek Dul Mas Gilangnya.
0: Oh, ngaten, inggih. Waduh.
1: Iya.
0: Cuman enggak pernah telepon ke diri sih RRI.
1: Ini yang lagi midang ngetaken acara Sekoci. Salam sehat, sehat selalu sahabat saya
0: nipun.
1: Sabang sampai Merauke.
0: Iya, Miangas sampai Rote.
1: Terima kasih.
0: Inggih, sami-sami. Sami-sami Lek Dul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Lek Dul dari Bence Kota Kediri yang sudah menyapa kita semuanya ya di siang hari ini. Kita terima penelpon yang kedua. Saya menyapa Pak Agus di Kota Kediri ini yang sudah bergabung kembali. Sugeng siang Pak Agus.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bini.
0: Inggih, waalaikumsalam.
2: Kawan-kawan pun sehat, inggih.
0: Alhamdulillah, kabar kita semuanya seluruh kru sehat-sehat ini Pak Agus. Berkat doa panjenengan, Pak Agus juga sehat, inggih di Kota Kediri.
2: Amin. Sehat kali Allah SWT.
0: Amin. Inggih, amin ya rabbal alamin. Pak Agus juga sehat ya dan keluarga di kota nggih. Pak Agus.
2: Alhamdulillah sehat. Niki pun biasa geng musola terus mantul ngangkat kaping.
0: Wah ini aman kalau sudah dari musola sudah duhuran udah aman nggak ada tanggungan ya Pak Agus ya. Tinggal
2: aman,
0: dengerin.
2: Dia, betul, aman dia betul. Kalau waktu dipanggil Allah udah.
0: Waduh, masya Allah. Ini pengingat untuk saya juga nih ya untuk kita semuanya.
2: Apalagi kita yang berusia 33 tahun Mas Willy.
0: Ngaten nggih. Waduh, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ini panjang umur usia yang barokah nggih. Pak Agus nggih. Nggih. Monggo-monggo menika Pak Agus request-nya apa ini? Mau campur sari atau keroncong ini Pak Agus ini? Sepertinya kendala jaringan ini. Monggo Pak Agus, request-nya apa? Oke, halo Pak Agus. Request-nya mungkin boleh biar saya catat dulu. Nanti akan coba saya carikan ini Pak Agus. Oke, sepertinya kendala jaringan ya Pak Agus ya, suaranya tiba-tiba timbul tenggelam dan tidak ada modulasi begitu Pak Agus. Nanti boleh dicoba kembali Pak Agus nggih. Oke, baik, kita coba terima kembali. Halo Pak Agus, sudah mendengar suara saya?
2: Enggak kok, anu mau langsung mati petik.
0: Iya, sepertinya kendala jaringan nih siang ini Pak Agus, kurang stabil sinyal kita ya.
2: Oke, tapi enggak badai cuman anu lagu Mahameru Mas.
0: Mahameru, oke. Siap, monggo salam-salamipun Pak Agus.
2: Salam pun kagum Lidul, terima kasih Lidul, mudah-mudahan sehat ya Lidul.
0: Inge, baik.
2: Salam pun
0: amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inggih Pak Agus. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyapa kita semuanya ya. Ada Pak Agus di Kota Kediri. Saya bergeser ke jalur yang lain yang ada di 0857-2535-2550. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekoci Pare.
0: Sekoci Pare.
3: Campur Sari.
0: Panglipur.
3: Panglipur
0: Sari. Oke. Kalau sudah ada pare-parinya begini ini pasti Pak Setioko.
3: Iya.
0: Alhamdulillah sehat Pak Setioko. Kita kru semuanya bertugas siang hari ini sehat dan semangat walaupun hari Minggu. Semua pada libur, kita tetap bekerja.
3: Kalau saya tuh kalau hari Sabtu Minggu tuh libur.
0: Gitu?
3: Ya, Sabtu Minggu libur, Senin Selasa tuh prei. Rabu karo Kamis itu enggak kerja.
0: Oh.
3: Ya, kalau Jumat ya
0: Jumat di rumah gitu ya.
3: Kalau Jumat tuh bolos.
0: Jumat bolos. Iya. Waduh, oke deh, bye. Inge, Pak Setioko, ini monggo, ini mau requestnya apa ini? Keroncong atau campur sari ini kalau Pak Setioko ini sukanya nih?
3: Caping gunung,
0: oke, siap Pak Sioko, monggo salam-salamnya di senggol-senggol.
3: Salamipun kagem sedoyo,
0: RRI. Inge.
3: Siang.
0: Inge, Pak Sioko.
3: Oke. Awan mongke sing anon.
0: Oke, disambung. Di rendang nanti nggih.
3: Disambung nendek rendang.
0: Iya, nanti di rendang lebih panjang waktunya. Oke. Inggih, siap Pak Setioko. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Setioko yang menyapa kita semuanya pendengar di segmen pertama untuk program Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari untuk edisi akhir pekan hari ini. Oke, baik. Sudah ada yang bunyi lagi ini teleponnya. Waduh. Banyak ya, yang mana dulu nih yang harus saya terima nih? Oke deh, baik yang on air saja dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Sekoci. Waalaikumsalam. Hingge, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
4: Mama Wanda
0: kedua
4: ya.
0: Mama Wanda ini sudah keempat ini teleponnya.
4: Keempat.
0: Iya.
4: Kira-kira
0: Pak Setioko. Iya, tadi sudah ada Ledul, sudah ada Pak Agus. Oh gitu. Tak kira lek Cik. Iya, tak kira lek Cik Malik tahu ngaten.
4: Bungkus iki kan usume bodho nandur melon to lho.
0: Oh ngaten. Oh. Iya.
4: Bungkusne pekerja.
0: Nggih, ngirim yang mau ngirim ke sawah ya. Nggih mah. Oke deh, baik. Oke.
4: Salamen iki nderek kale Pak Setioko niku.
0: Iya, nggih Mama.
4: Yo oke mawon bolo-bolo RR.
0: Inje Mama Wanda. Inje.
4: Aku tak delok lagune anu
0: elek. Kenapa, Ma? Napa?
4: aku mau eling-eling lu kok lali to yo. Loro Tresno Kang Gandang.
0: Loro Tresno. Oke.
4: Okay. Inggih. Ini radio RRI mening banget.
0: Ngaten nggih.
4: Kantorne okay. Lagi nggo.
0: Weh, siap Mama.
4: Nggih, sampeyan Kang Gandang ngobrol.
0: Inggih, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Wanda yang sudah menyapa kita semuanya di siang hari ini ya, luar biasa. Banyak ini yang sudah bergabung. Saya terima satu lagi atau bagaimana ini? Karena yang di WA belum kebaca juga ya. Oke deh, saya terima satu lagi ini. Siapa kira-kira yang sudah menyapa kita ini? Oke, baik. Saya coba bacakan dulu untuk yang bergabung di jalur WA di 0812-3460-289. Ada Pak Mariono yang menyapa kita semuanya. Minta diputarkan lagunya Campur Sari Tali Tresno. Versinya Sulis Eva. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Ledul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, baik, saya terima dulu di jalur on air. Ada Bu Eti. Sugeng siang Bu Eti.
5: Sugeng siang.
0: Inggih Bu Eti.
5: Senandung
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, kabar sehat ini keluarga di Kalimantan Timur?
5: Alhamdulillah.
0: Inggih, amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sehat ini kru di RRI Kediri Bu Eti.
5: Kemarau
0: betul. Ini harus jaga kesehatan ya Bu Eti juga di sana ya.
5: Alhamdulillah. Mas nanti lagunya Campur Sari Denok.
0: Lagunya Campur Sari Denok. Nggih, siap. Siap Bu Eti. Ditunggu nggih.
5: Assalamualaikum kebuan teningkang sampun minggah
0: kula nggih. Nggih.
5: Ingkang setya tunggu wonten Radio RRI Kediri.
0: Mugi-mugi
5: kebuan tenipun sehat walafiat.
0: Amin.
5: Kagem Mas Dini, matur sune telepon.
0: Amin.
5: Salam sehat sekeluarga nggih Mas.
0: Nggih, Bu Eti, matur nuwun sangat.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari saudara kita di Kalimantan Timur, Bu Eti sudah menyapa kita semuanya. Senang ya kalau begini ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote pendengar kita. Tidak hanya di Kediri Raya, bahkan di luar kota, bahkan di luar pulau. Luar biasa. Kita tunggu nanti Anda bisa bergabung kembali. Monggo sami gabungan wonten segmen Kaping Kalih mangke dalam buka meleh di program yang sama tentunya ya, masih di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini pendengar untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026 dan kita masuk di segmen terakhir yang artinya tuntas sudah kebersamaan kita di program Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari edisi akhir pekan siang ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah masuk dan juga berpartisipasi di perjalanan Kediri siang lewat segmen Sekoci. Ada Ledul di Kota Kediri, ada Pak Agus di Kota Kediri juga, ada Pak Setia Yoko di Pare, ada Mama Wanda di Kalidawir Tulungagung, kemudian juga ada Bu Eti yang ada di Kalimantan Timur dan juga ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung Jawa Timur. Sudah kita hadirkan 3 request, Pepiling, kemudian juga Mahameru, ada Caping Gunung yang juga baru saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Baik, tinggal 3 ya, mudah-mudahan bisa terputar semuanya. Kalau tidak terputar, kami mohon maaf, mungkin boleh bergabung kembali besok ya. Karena jangan khawatir, Sekoci ini hadir setiap hari mulai dari jam 12 siang sampai dengan merapat pada pukul 1 siang. Sesaat lagi, kita akan menjelang lintas Kediri siang yang akan mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri dari kabupaten maupun kota dan juga Jombang yang siap kita update bersama rekan reporter yang bertugas di siang hari ini. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama pendengar mengenai Muktamar ke-35, Presiden menyoroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Persembarkan reporter Ana Kusuma.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
3: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
2: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan. Dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
4: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Banyak pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanatnya.
2: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sementara pendengar, kantor Kemenag Kabupaten Kediri meningkatkan kedisiplinan siswa lewat parade drum band Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Laporan selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
5: Parade drum band diikuti oleh 51 kontingen pelajar tingkat Madrasah Ibtidaiyah MI

0: Kabupaten Miri menjadi agenda perdana di Jawa Timur. Ajang ini juga mewarnai semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Kabupaten Diri pada hari ini. Pada event tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Diri Ahmad Faiz membenarkan jika acara ini menjadi kegiatan perdana di Kabupaten Diri dan di tingkat Jawa Timur. Tujuannya untuk sekaligus menumbuhkan semangat kemerdekaan dan juga kreativitas anak madrasah.
1: Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bersama mengikuti Kediri berbudaya. Ini hal luar biasa dan ini merupakan agenda perdana kita yang dikemas, dan mohon izin kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi bagian daripada kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional. Karena itu tentu pertama kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Bu.
0: Pada agenda ini, Mahira Askia, peserta dari Madrasah Ibtidaiyah Raden Fatah Selarujo Kediri mengaku ia sangat senang bisa mengikuti dan ambil bagian guna menunjukkan kemampuannya di hadapan masyarakat.
2: Persiapannya latihan aja, terus sama belajar banyak.
3: Di sekolah
2: dua kali sehari. Ya
0: lebih lanjut, pada tetramben digelar oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ini mengambil start dari depan kantor Pemkab Kediri dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
4: Dari rekan reporter Ayu Citra, kita kembali lagi ke rekan reporter Anne Kusuma yang akan menurunkan laporan mengenai agenda Muktamar NU ke-35. Menko Pangan mendorong pesantren dan kampus Islam guna memperkuat kemandirian pangan dan juga ekonomi umat. Kita hadirkan kabar selengkapnya.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kedai ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. MDG juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Mamba yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
4: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, makin bertambahnya jumlah mahasiswa di kota Kediri, Jawa Timur berdampak positif terhadap pertumbuhan kafe baru. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
0: Untuk melestarikan menu Nusantara, pada saat ini pelaku usaha kuliner di Kota Kediri mencoba mengenalkan sensasi sajian nasi serundeng ayam. Hal itu diungkapkan oleh Ulul Hadi, pemilik usaha kafe serundeng di Kelurahan Merican, Kota Kediri hari ini. Meskipun terbilang baru didirikan selama 10 hari, Hadi mengaku antusias masyarakat sangat besar, khususnya dari anak muda dan kalangan mahasiswa seiring dengan lokasi bisnisnya ini yang berada di sebelah barat kampus Universitas Brawijaya Malang PSDKU Kediri.
8: Para penasihat baru itu, tapi trennya terus naik. Jadi sehari itu hari aktif maksud saya. Senin sampai Jumat itu jumlah pembeli ya. Nah, semakin meningkat ya kan? Karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temannya, cerita ke temannya ya. Dan itu yang kami harapkan.
0: Adapun selain menyajikan menu nasi serundeng dan ayam goreng di tempat usaha yang berukuran 10x12 meter persegi ini, pihaknya juga menyediakan menu paket nasi serundeng ayam crispy beserta minum dan menu lainnya. Sementara itu, Ade, seorang mahasiswa di Kediri, menyebutkan menu yang paling digemari olehnya adalah nasi serundeng dan ayam goreng. Menurutnya bahwa menu itu dikarenakan memiliki cita rasa yang enak dan juga harga yang relatif terjangkau.
9: Lagi di warung serundeng Merican, Mbak. Jadi saya mencoba ayam serundeng, terus juga sama ayam geprek sambalnya pedes pol, mantap sekali, Mbak. Serundeng juga nikmat, gurih. Harganya murah meriah, masih di pas di kantong pelajar, saran 10 ribuan lah.
0: Diketahui semua resep yang diramu dengan bumbu lokal ini dapat dinikmati oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya, sesuai dengan tagline Cafe Serundeng, yakni yang penting cukup, tepatnya cukup murah, cukup enak, dan cukup kenyang. Ayu Citra melaporkan.
4: Masih dari rekan reporter Ayu Citra, sejumlah anggota meningkatkan pengamanan di Kediri guna mengantisipasi munculnya konflik. Kita hadirkan kabar selengkapnya.
0: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-1 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian terakhir kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan secara kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
10: Tantangan utama ya terkait perizinan yang kami rasakan, terutama sebenarnya persyaratannya sudah lengkap semua. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan adalah terkait kedisiplinan dari para panitia yang laksana. Tentunya di dalam SOP dari kepolisian ya, sudah dilakukan rakor juga.
0: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalap Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
11: Tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal. Tahap akhirnya kan di izin keramaian yang dikeluarkan dari kepolisian sesuai dengan undang-undang. Saya tegaskan aja memberikan rekomendasi. Untuk dasar rekomendasi walaupun sudah dikeluarkan itu disetujui izin keramaiannya atau tidak, dikeluarkan atau tidak, ini memang kewenangan dari.
0: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kaptipmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Kabar terakhir, siang ini pendengar mengulas tentang Basnas yang mengalokasikan puluhan miliar untuk beasiswa pendidikan dan juga memperkuat daya saing santri di perguruan tinggi. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Cantia.
12: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menegaskan komitmennya yang kuat dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perluasan program bantuan pendidikan. Program beasiswa ini mencakup berbagai jenjang pendidikan secara komprehensif, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi jenjang S1 sampai S3. Ketua Basnas RI, Dr. Insinyur Haji Sodiq Mujahid, MSC, memaparkan bahwa pada tahun ini pihaknya mengelontarkan anggaran sekitar 38 miliar yang diperuntukkan bagi berbagai kategori kelas beasiswa, termasuk bagi para santri maupun cendekia dari kalangan non-santri.
13: Pertama kami sampaikan bahwa ada beberapa program beasiswa dari mulai SD sampai S2 sampai S3. Yang kedua ada beasiswa untuk santri dan juga ada beasiswa untuk cendekia yang non santri. Tahun ini anggarannya ada sekitar 38 miliar untuk berbagai kelas itu. Hari ini adalah 10, kemudian juga kita bagi-bagi ke tempat yang lain.
12: Selain fokus pada dunia pendidikan domestik, Basnas juga memperluas jangkauan bantuan ke tingkat internasional. Berdasarkan anjuran khusus dari Presiden Republik Indonesia, Basnas mengalokasikan beasiswa bagi 200 mahasiswa asal Palestina dengan nilai total mencapai 22 miliar. Terkait mekanisme penyaluran, Dr. Sodik menjelaskan bahwa pengajuan beasiswa umumnya diajukan melalui lembaga, organisasi, atau asosiasi resmi untuk menjaga ketepatan sasaran. Chantianov melaporkan.
4: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini. Memasuki segmen hiburan rendang request dangdut, sedap, gurih, wenak pol. Edisi spesial akhir pekan, saya menjumpai Anda kembali di hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Dan tentu masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir sampai nanti merapat pada pukul 3 sore. Oke deh baik, tidak usah berlama-lama lagi karena sudah ada yang bergabung, baik itu di jalur 0812-34600-289. Kemudian juga sudah ada yang bergabung ini di 0857-2535-2550. Dan sudah ada yang menyapa di jalur on air 0354-310-11-08. Oke baik, kita terima penelpon yang pertama. Ada Pak Setioko yang sudah masuk di jalur 0812-34600-289. Oke baik, halo selamat siang Pak Setioko.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Setioko.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Oke.
1: Okay. Gimana Mas Rizky? Mas Rizky kabarnya?
0: Kabar baik, kabar sehat Pak Setioko. Masih melihat-lihat
1: ini. Ya sama.
0: Ya. Sama ya Pak Setioko ya. Oke. Okay. Masih libur ya hari Minggu ya Pak Setioko ya.
1: Iya masih libur.
0: Senin Selasa di rumah, Rabu Kamis ini libur gitu ya. Jumat Sabtu.
1: Ya.
0: Santai.
1: Sabtu Minggu libur Mas. Senin Selasa prei.
0: Aduh, oke. Baik. Ini Mas Dioko ini masih ada agenda apa nih Agustusan? Sudah selesai semua ini tarik tambang, panjat pinang?
1: Sudah selesai, aku kemarin tuh ikut lomba makan.
0: Oh gitu, lomba makan ya, menang apa kalah nih?
1: Sama, ya lomba makan sama itu gelak jaran.
0: Apa ini? Jaranan?
1: Gelak jaran.
0: Oh gelak jaran. Oh gelak jaran. Gerak jalan maksudnya.
1: Ayo gerak jalan ya, kerumunan.
0: Oh iya. Oke.
1: Tenggok nih barangnya.
0: Oke, apa ini hadiahnya ini Pak Setioko? Dapat hadiah apa ini?
1: Hadiahnya apa ya? Makan gitu.
0: Oke. Baiklah Pak Setioko, monggo ini langsung saja requestnya apa ini Pak Setioko? Mumpung pertama kali ini
1: jenis. Itu aja, ini mumpung masih Agustus ya, asasi.
0: Hak asasi.
1: Hormati hak asasi manusia.
0: Aduh.
1: Sebagai landasan negara kita.
0: Wih.
1: Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara.
0: Wede.
1: Karena itu bertentangan. Mas Willy mendengarkan.
0: Iya. Monggo salam-salam ya Pak Setioko. Makanya ini satu jam kayak enggak terasa nih ya. Silakan Pak Setioko salamnya.
1: Iya. Ya, salamnya untuk Pak Obet ya. Obet apa obat?
0: Obet. Iya, Pak Obet.
1: Obet. Ya, Obet. Ya, Pak Zainal, Pak Rahmat, Pak Mariono. Putra Tutut,
0: okay.
1: Pak Munoto, Pak Purbo, Munoto. Pak Tarji,
0: okay.
1: Pak Sukarji, KBBNI, Mama Wanda, yang muncul.
0: Siap.
1: Terus Bunini Ariani,
0: okay. Dan
1: Awang Kueti, Putri, Bu Sita,
0: Mbak
1: Vina sama Bu Farida,
0: oke.
1: Dan semuanya.
0: Oke, ya,
1: lagunya baik. Ada kan?
0: Lagunya Hak Asasi, oh sudah ada Pak Setioko.
1: Gimana?
0: Sudah ada, sudah siap meluncur.
1: Ditunggu siap. Ya. Oh ya, ditunggu di mana ini?
0: Ditunggu di pasar induk sambil ngenyang brambang.
1: Iya, kita
0: sambil
1: apa-apa.
0: Siap, Pak Setioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Setioko yang sudah masuk di jalur 0354-310-1108. Saya kembali terima, ada siapa nih? Oh, ada Bunda Lili JLS. Ini yang sudah menyapa kita semuanya. Selamat siang, Bunda.
2: Siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lili di JLS, apa kabar?
2: Sehat. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. Waduh. Walaupun Agustus tinggal besok ya, Bunda Lili ya, tapi tetap
2: iya,
0: harus semangat.
2: Walaupun tinggal besok kan sekarang masih merdeka.
0: Masih merdeka dan akan selalu tetap merdeka.
2: Mas, okay.
0: Ya, gimana Bunda?
2: Tokyo nganjuk di pon puter.
0: Tokyo apa nih?
2: Tokyo nganjuk.
0: Oh, Tokyo nganjuk ya judulnya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Nggih, siap. Monggo ada salam-salam.
2: Salam ya, Mas.
0: Monggo-monggo, Bun. Silakan.
2: Itu tadi Pak Setioko nggih.
0: Pak Setioko dari Pare.
2: Oh, nggih. Pak Setioko, kula gonceng awan nggih, amargi pun luwengkap total sedaya.
0: Nggih. Siap.
2: Gonceng ya, Mas ya.
0: Enak gonceng mana.
2: Buat semua fan Radio RRI Kediri semua, selamat siang, selamat mendengarkan buat Mas, nggih. Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Tunggu lagumu sambil bungkusi bubuk. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sambil bungkusi bubuk katanya. Oke deh, apa ini bubuk? Kopi mungkin ya. Oke deh, baik, selamat beraktivitas sambil bungkus-bungkus. Saya temenin dari sini ya, Bunda Lili nan jauh di sana di jalur lintas selatan begitu. Ditunggu requestnya Tokyo Nganjuk, nanti akan siap kita luncurkan ke JLS sana untuk Bunda Lili. Yang lain monggo langsung saja bergabung, saya tunggu di 0354 310 1108, di 0812 346 1289 juga boleh, atau di 0857 2535 2550. Sudah ada yang bergabung di jalur on air, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Sedap, gurih, enak, pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak, pol. Oke, baik. Ini dari Tulungagung ini sepertinya dari suaranya nih.
3: Iya, betul.
0: Dari Pak Obet ya, Tulungagung ya.
3: Betul, Mas.
0: Oke, alhamdulillah. Apa kabar Pak Obet Tulungagung berserta keluarga?
3: Mentak ngombe kopi ini makten malah semangat.
0: Waduh, ini jadi mingin-mingin ini kalau sudah nyebut makten nih.
3: Kopi hijau ya, Mas.
0: Kopi hijau itu betul sekali. Waduh, apalagi sambil ngete gitu ya.
3: Iya, Mas.
0: Betul. Aduh. Iya, iya.
3: Kapan ngene makten?
0: Nggih, ini generasi keberapa ya Pak Obet ya kalau makten ini ya?
3: Kalau enggak salah cucu barangkali.
0: Sudah cucu sekarang ya. Aduh, luar biasa sekali. Masih lestari, masih abadi nih. Apa? Sampai kan sekarang.
3: Sudah punya nama.
0: Iya, betul. Dari luar kota pokoknya kalau ke Tulungagung wajib mampir makten katanya.
3: Betul.
0: Nggih.
3: Enggak sulit dicari, Pak.
0: Iya,
3: Pasar
0: betul.
3: Pasar Kliwon ke barat.
0: Pasar Kliwon ke barat. Nggih, saya aja masih ingat ancer-ancernya. Nggih. Ya. Monggo-monggo Pak Obet, ini request apa ini sambil habis menikmati kopi makten nih?
3: Lagune
0: apa
3: Jalan
0: nih?
3: Jalan Datar, Mas.
0: Jalan Datar.
3: Betul.
0: Oke, siap. Ya, monggo salam-salam ya Pak Obet.
3: Salamnya yang purba.
0: Nggih.
3: Dewi Nguno.
0: Iya.
3: Pak Mariano Karangwaru. Kalau Karangwaru kan putarannya Terminal B.
0: Ngaten.
3: Kalau Kedung Waru, Semukat.
0: Iya, Semukat, betul. Iya.
3: Warunya sama.
0: Oke. Sama-sama Tulungagung.
3: Betul, cuma beda kecamatan.
0: Beda oh gitu. Oke,
3: kalau
0: oke, oke, oke.
3: Waru kan kecamatan kota.
0: Nggih. Iya. Oke. Okay. Siap.
3: Bung Bani.
0: Bung Bani.
3: Kemudian Mbak Setioko, Pak Mariono, Dek Dul, Pak Irfan, Mama Wanda,
0: Mama Wanda,
3: dan semuanya.
0: Oke, siap.
3: Kalau
0: baik.
3: Bisa cewek ya Mas yang nyanyi.
0: Oh, versi cewek ya. Oke, kita carikan nanti. Inggih, siap Pak Obet.
3: Kapan-kapan kalau ke rumahnya Martin mampir ke rumahku Mas ya.
0: Oh, nggih. Siap Pak Obet. Oke, baik. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disapa dari selatan kota. Ada Pak Obet di Tulungagung begitu ya, yang selalu ini mingin-mingini gitu. Karena memang betul kalau ke Tulungagung enggak mampir ke Martin ini rasanya kurang afdol begitu ya. Ini kopi legend, ini bahkan warga atau masyarakat luar kota, wisatawan ini kalau ke Tulungagung ini enggak cuman pantainya saja begitu yang dituju, tapi salah satunya kopi Martin ini, bahkan sampai ada yang bawa pulang segala ya, untuk dibawa pulang ini ya, bubuknya, versi bubuknya atau yang versi apa, kopi mentahnya begitu ya, untuk diracik sendiri di rumah gitu. Oke, baik, sudah ini bergabung di jalur 08 12 34 600 289. Coba saya terima terlebih dahulu, ada Pak Munoto di Kota Kediri. Saya sapa Pak Munoto. Selamat siang Pak Munoto.
4: Selamat siang. Rendang sedap gurih enak pol.
0: Inggih, sedap gurih enak pol. Rendang Pak Munoto, apa kabar bersama keluarga?
4: Sehat, alhamdulillah Mas Billy.
0: Alhamdulillah. Inggih, kami pun juga sehat semuanya. Kru RRI juga sehat-sehat ini Pak Munoto.
4: Mudah-mudahan semua selalu diberkahi kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
0: Masya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Inggih, Pak Munoto, luar biasa. Monggo, ini mau request apa ini Pak Munoto lagunya nih? Siap-siapkan nih.
4: Lagunya tak gelandangan aja.
0: Gelandangan ya? Oke, siap.
4: Salam-salam
0: ya. Inggih, monggo Pak Munoto.
4: Silakan. Ada Pak Obet.
0: Ada Pak Obet.
4: Pak Sama.
0: Inggih.
4: Ada yang Purbon. Ya. Ada Pak Mariono, Pak Karyoto. Mbak Ukeng ini agak lama, Mbak Ukeng ini.
0: Mbak Ukeng.
4: Mudah-mudahan aja sehat Mbak
0: Ukeng. Iya, mudah-mudahan kita doakan sama-sama beliau sehat sekeluarga.
4: Ada Lidul, ada Pak Agus. Ada Pak Sugianto,
0: ya.
4: Ada Pak Dwi Cahyo juga di Tulungagung.
0: Tulungagung.
4: Ada Pak Sukarji, Pak Tarji. Ada Kung Bani, Pak Setioko. Ada Bunda Sita.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bu Eti, Pak Zainal Abidin. Bung Presi sekalian Putri, Bu Parija, Pak Widi. Dan semua pendengar RRI semua.
0: Iya, baik.
4: Mas Gilang selalu pantau juga ini Mas Gilang.
0: Oh ya, Mas Gilang, jangan hanya mantau, boleh langsung gabung Mas Gilang.
4: Mudah-mudahan saudara RRI semua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Iki.
4: Saya lupa Putra Gula ini, Putra Putu tadi
0: Mas
4: saya
0: Putra.
4: Habis main kesana ini.
0: Oh gitu, waduh. Iya. Jauh-jauh dari kota Genggurah ya.
4: Iya, baru saja nyampe rumah.
0: Oh, ngaten nggih. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan sehat juga nih.
4: Sehat,
0: Mas Putra.
4: Iya, buat Mas Billy.
0: Nggih, Pak Munoto.
4: Keluarga selalu tansah sehat, tiada suatu halangan apapun.
0: Amin ya rabbal alamin, Pak Munoto.
4: Nggih.
0: Siap.
4: Nggih,
0: laksanakan Pak Munoto. Baik.
4: Sehat sampai di rumah.
0: Nggih. Amin, amin. Terima ya rabbal alamin. Sama-sama. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto di Kota Kediri ya, sudah menyapa kita semuanya untuk siang hari ini di edisi akhir pekan hari Minggu 30 Agustus nih 2026. Oke, baik. Ditahan dulu pendengar, yang nanti akan kita buka lagi ya jalur interaktifnya, baik itu di jalur on air, di jalur WhatsApp, baik itu chat maupun telepon, nanti akan kita terima kembali di segmen kedua. Tentunya masih terus melaju di Rendang Request Dangdut. Sedep, gurih, enak pol.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Oke, baik, kita memasuki segmen kedua untuk program Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Why Not Paul. Masih di edisi spesial akhir pekan hari ini ya, di agenda hari Minggu 30 Agustus 2026. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus, bulan ke-8, bulan yang menjadi bulan kebanggaan kita semuanya, manakala bersamaan dengan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dengan banyak agenda yang masih saat ini sedang bergulir begitu ya. Ada sound horek nih, pawai sound horek. Cek soundnya saja sudah menyita perhatian publik dan juga masyarakat, belum kalau pelaksanaannya begitu ya. Jadi kemarin ini banyak beberapa lingkungan, beberapa wilayah yang sedang menyelenggarakan cek sound untuk sound horek yang sedianya ditampilkan pada hari ini. Oke, baik. Saya mengundang Anda kembali untuk bergabung pendengar di jalur 0812-3460289. Atau Anda juga boleh bergabung juga di 0857-2535-2550. Dan juga di nomor 0354-310-1108. Kita terima terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung di jalur 0812-3460289. Ada siapa ini? Oh, ada. Oke, okay, ada Kung Bani ya, yang sudah menyapa kita semuanya. Sugeng siang, Kung Bani.
1: Sugeng siang. Rendang rekwe dandut sedap, gurih, enak, pol.
0: Oke, okay, sedap, gurih, enak, pol. Kong Bani, gimana kabarnya? Sehat, Kong?
1: Ya, alhamdulillah masih batuk, pilek. Batuk
0: pileknya masih sama ya dengan yeah, kemarin ya, Kong Bani ya. Hmm. Oke, okay, tapi
1: sudah di ini. Jadi sukuaka beri kesehatan semuanya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Tapi sudah dikasih obat ya, Kong Bani?
1: Ya,
0: sudah ya.
1: Dari dokter.
0: Oh, sudah ke dokter juga. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan manjur obatnya, sembuh penyakitnya ya, Kong Bani ya.
1: Amin.
0: Hilang itu virus minta influenzanya.
1: Colek-colek. Oke. Okay. Dari Vita Alvia.
0: Oh, colek-colek Vita Alvia versinya. Oke, okay, siap, ya. Kong Bani. Monggo salam-salam ibu.
1: Salam. Untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak, salam inge, sehat selalu.
0: Inge.
1: Yang sudah nyenggol. Terima kasih senggolannya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas Bani. Mohon maaf enggak bisa lama-lama.
0: Enggak apa-apa Kong Bani, monggo sembari istirahat sambil saya putarkan lagunya nggih, Kong.
1: Amin nggih monggo.
0: Siap, semoga lekas sembuh nggih Kong, sehat-sehat selalu Kong Bani.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Pak Bani yang setia juga bergabung dan juga menyapa kita semuanya ya lewat jalur WA di 0812-3460289.

Monggo untuk mendengar yang lain yang mau bergabung di 0354 310 1108, saya undang kembali baik pendengar yang mungkin ada di wilayah kota maupun kabupaten Kediri dan juga di luar Kediri, di area Kediri Raya ya, dari Tulungagung, saudara-saudara saya dari Trenggalek, dari Blitar. Ini monggo yang lama tidak bergabung, saya persilakan untuk bergabung dan juga meramaikan program rendang edisi siang hari ini. Banyak ya, kalau Blitar ada Mbak Ugeng beserta keluarga, ini yang biasanya kompak gabungan ini berempat, tetapi akhir-akhir ini sepertinya masih belum terdengar kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ugeng di Blitar dan juga keluarga. Kemudian juga pendengar-pendengar semuanya yang ada di wilayah Tulungagung, monggo, ini yang belum bergabung juga banyak ya, ada yang Purbo, ada yang Purba, kemudian juga dari Tulungagung ini tadi yang sudah bergabung baru Pak Mariono, dan ini dari Tulungagung juga ada Mama Wanda begitu ya. Atau boleh bergabung untuk yang lain, pendengar-pendengar di wilayah Blitar, di wilayah Jombang, ini yang sedang mendengarkan juga boleh untuk bergabung di Pro 1 RRI Kediri dalam program Rendang Siang hari ini.

Oke, sembari menunggu Anda yang mau bergabung di jalur on air 0354 310 1108, atau di jalur WhatsApp di 0812 346 0289, dan juga di 0857 2535 2550, kita dengarkan request-request yang akan saya putarkan di segmen kedua kali ini. Masih di Rendang Request Dangdut, sedep, gurih, wena, pol.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya, kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Kediri C, Kediri Siang Rusatu, Rusatu, RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, kita mau masuk ke segmen ketiga yang artinya juga merupakan segmen terakhir ya untuk program Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wena Pol. Untuk edisi spesial akhir pekan hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026, agak sepi begitu ya. Maklum karena akhir pekan, kemudian juga masih banyak kegiatan Agustusan yang mungkin masih harus mengharuskan pendengar semuanya ini untuk turut berkecimpung begitu ya, jadi panitia atau mungkin berpartisipasi ikut lomba di lingkungan masing-masing. Tapi gak masalah, artinya saya tetap menemani pendengar semuanya dimanapun berada, menyemangati pendengar semuanya yang tentunya pada siang hari ini, merapat pada sore hari ini, masih setia membersamai perjalanan Kediri siang hari ini bersama Pro 1 RRI Kediri. Oke, baik, sudah ada yang bergabung, ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Agus.
1: Halo, selamat sore, Mas.
0: Iya, selamat sore, Pak Agus. Apa kabar, Pak Agus? Masih sehat? Ya, masih semangat ya?
1: Inggih. Mau minta aku masih bisa enggak ya, Mas?
0: Masih bisa. Inggih, kebetulan hari ini agak sepi trafiknya.
1: Masih aku mau minta aku Idara-idara, Mas.
0: Idara-idara yang apa ini, Pak Agus?
1: Lagunya yang Siksa Kubur, Mas.
0: Siksa Kubur, oke, siap. Inggih, Pak Agus. Mau gak ada salam-salam, Pak Agus? Silakan.
1: Gue salamnya kagum standar mawon.
0: Oh, ngaten.
1: Bagi kelas.
0: Oh, ngaten, inggih, Pak Agus.
1: Mas Wilin mangke menawi kundur kan atas tos,
0: inggih. Inggih, matur nuwun sangat, Pak Agus. Sehat-sehat selalu, inggih, Pak Agus.
1: Amin,
0: Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Agus. Ya, baik sudah ada.
1: Inggih,
0: sami-sami Pak Agus. Terima kasih sudah menyapa kita semuanya lewat jalur on air ya di 08 12 34 600 289 ini. Matur nuwun sangat Pak Agus. Saya baca dulu WA yang sudah masuk dari Pak Tarji ya, yang juga sudah menyapa kita semuanya. Pak Tarji, luar biasa. Terima kasih di Centong Langen Harjo Plomahan. Request lagunya Enggak Lagi-Lagi Ah dari Ice Trisnawati tadi sudah kita putarkan ya Pak Tarji. Mudah-mudahan masih memonitor dan juga masih bersama kita di program Rendang edisi akhir pekan hari ini. Buat Mas Willy, selamat bertugas. Terima kasih. Inggih, sami-sami Pak Tarji juga, mudah-mudahan sehat bersama keluarga tercinta di Plemahan sana. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tadi sudah ada Pak Setioko di Pare, ada Bunda Lili di JLS, ada Pak Obet yang ada di Tulungagung, ada Pak Munoto yang ada di Kota Kediri, ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung, ada Kung Bani yang ada di Pare, ada Pak Tarji yang juga sudah ada di Plemahan yang juga sudah turut bergabung, dan yang baru saja hadir ke ruang dengar kita bersama ada Pak Agus di Kota Kediri.

Ya baik pendengar, jangan khawatir, nanti perjalanan Kediri sore masih akan terus melaju ke ruang dengar Anda ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan hadir kembali untuk Anda membawakan program-program menarik di sepanjang perjalanan Kediri sore ini, mulai dari pukul 15 sampai dengan merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pada pukul 14.54 kita sejenak akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Nanti di sisa waktu yang ada, kita akan hadirkan satu request yang baru saja diminta oleh Pak Agus di Kota Kediri, ada siksa kubur dari Ida Laila. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sepanjang perjalanan Kediri siang, mulai dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan, tentunya tetap merdeka. Sampai jumpa lagi pendengar.

Sikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah. Kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

0: dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda, temukan solusinya.
4: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi mendengar ya. Salah kita petang 16 kita bergeser dalam jajan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
3: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
4: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
2: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fari Regi melaporkan.
5: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
6: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini

0: memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Raki melaporkan.
1: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
2: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
3: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, telah berarti 122 bidang.
2: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Sebanyak 71 ribu keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khairul Umam melaporkan.
4: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top up dompet digital.
5: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
4: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SDN Setono karena minimnya jumlah siswa. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
7: Kami kan melihatnya tidak efektif begitu. Kasihan siswa tidak maksimal, terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya.

0: Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya, begitu.
1: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
2: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, mengatakan angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan Dikpora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
4: Kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
3: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
5: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dia berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
6: Kelas 1 yang baru masuk SMB kemarin dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka, mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun, sejumlah 99.
5: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri dari Mare Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
7: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para Bapak Ibu dan wali murid, Panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
5: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan pada murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
2: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
8: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdi Guna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
9: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia, yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
8: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
10: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Di antara wisudawan hari ini, mungkin ada yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun bahkan. Anda sudah punya jabatan yang bagus di pekerjaan Anda, Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses, tapi Anda masih mau belajar. Itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
8: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
11: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
12: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joy Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
13: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat.
12: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
14: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip itu aja.
12: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau rally car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalin 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
2: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah Kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang di balik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
15: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga dan selama ini selalu bangga bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten membina dan mengembangkan pemainnya sendiri. Ketika pemain-pemain muda ini naik ke tim utama, nilai mereka belum tercerminkan di daftar market value. Tapi investasi yang dikeluarkan untuk menaikkan mereka ke atas permukaan bisa jauh lebih besar.
1: Karena itu investasi Persebaya tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pemain. Klub juga memperkuat tim kepelatihan, infrastruktur, sport science, sistem scouting, serta departemen analisis. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim secara berkelanjutan. Klub ingin memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
16: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nurrahman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nurrahman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nurrahman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih pekerjaan daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
17: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking satu dunia dari Kota Batu.
16: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
11: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
18: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
19: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
20: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
18: Gak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak, sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
20: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
18: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi tergentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
20: Di sekolah itu pula, Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana, namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin, mengatakan percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
21: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
20: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
19: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
22: Ya, totalnya 6,6.
19: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
20: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani mengatakan, sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di Kota Surabaya.
0: Cek kesehatan gratis di KG sama. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
20: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
11: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Adel Honda. Kita memasuki meja musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Kabupaten Banyuwangi, yang mana KMP Perkasa Prima 5 mengalami gangguan mesin saat melintas di perairan Selat Bali hari Sabtu kemarin sore ya. Dimana kapal yang melayani rute Gilimanuk Ketapang tersebut sempat terombang-ambing sebelum 19 penumpang lainnya dievakuasi ke kapal lainnya. Gangguan terbesar sekitar pukul 15.50 Indonesia Barat ketika kapal jenis Roro Ferry milik PT Pelayaran Makmur bersama bertolak dari Gilimanuk menuju Ketapang. KMP Perkasa Prima 5 diketahui memiliki tonase GT586. Saat mengalami gangguan, kapal membawa 19 penumpang termasuk balita dan juga anak-anak serta sejumlah kendaraan. Muatan kendaraan terdiri dari 3 kendaraan golongan 4B, 3 kendaraan golongan 5B, 5 kendaraan golongan 6B dan 4 kendaraan golongan 7. Kepala KSOP Tanjung Wangi Purgana mengatakan gangguan terjadi pada mesin induk sebelah kiri ketika kapal berada di perairan Gilimanuk. Informasi mengenai gangguan tersebut diterima petugas KSOP sekitar pukul 15.50 Indonesia Barat. Kondisi kapal kemudian menjadi perhatian karena tidak dapat melanjutkan pelayaran secara normal. Dalam upaya awal penyelamatan, KMP Prima Jaya 9 mendekati KMP Prima Perkasa Prima 5 untuk menggandeng kapal yang mengalami gangguan. Tali kemudian dipasang untuk menarik kapal menuju kawasan pelabuhan. Namun proses evakuasi tidak berjalan sepenuhnya mulus. Tali penarik putus, penumpang dipindahkan di tengah laut. Sekitar pukul 17.30 Indonesia Barat, KSOP Tanjung Wangi kembali menerima informasi bahwasanya tali yang digunakan untuk menarik KMP Perkasa Prima 5 terputus. Petugas kemudian menjalankan rencana evakuasi berikutnya dengan memindahkan seluruh penumpang ke KMP Prima Jaya 9. Memang dalam video yang beredar, sejumlah penumpang terlihat telah mengenakan jaket pelampung. Mereka berkumpul di bagian dek kapal selama proses penyelamatan. KMP Prima Jaya 9 kemudian membawa seluruh penumpang menuju dermaga MB2 Ketapang. Setelah penumpang berhasil dievakuasi dan diturunkan, kapal tersebut kembali menuju perairan untuk melanjutkan proses evakuasi KMP Perkasa Prima 5. Purganda memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Setelah proses penanganan, KMP Perkasa Prima 5 akhirnya berhasil dibawa dan sandar di pelabuhan Ketapang. Insiden tersebut menjadi perhatian khusus ya bagi petugas karena memang terjadi di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang memiliki aktivitas pelayaran cukup padat. Meski sempat mengalami gangguan mesin dan juga proses penarikan kapal terkendala putusnya tali, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Penanganan selanjutnya dilakukan terhadap kapal yang mengalami gangguan sebelum kembali dioperasikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita bergeser ke informasi yang terakhir pendengar ya. Mana datang dari perhelatan muktamar NU ke-35 pendengar yang ada di Jombang, di mana matahari siang terasa menyengat membakar aspal di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Truk kendaraan bersahutan lalu lintas padat oleh aktivitas warga dan para tamu yang hilir mudik menuju kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Jalan yang menjadi jalur penghubung Jombang dengan sejumlah daerah seperti Lamongan dan juga Tuban Tribun mendadak semakin ramai seiring berlangsungnya gelaran besar muktamar ke-35 NU ya. Di antara di kendaraan deretan pedagang yang memenuhi tepian jalan, nampak seorang pria duduk santai di atas sepeda motornya. Pandangannya sekali menyapu jalanan menunggu seseorang yang membutuhkan jasanya. Ya, adalah Rofik ya, seorang pengemudi ojek asal Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Bagi sebagian orang, muktamar NU adalah ruang untuk musyawarah dan juga memperkuat tali silaturahmi ya antar warga Nahdliyin. Namun bagi Rafiq dan para pengemudi ojek lainnya, momentum besar tersebut pun juga membawa harapan baru ya. Tambahan penghasilan dari ramainya pergerakan ribuan peserta dan pengunjung yang datang ke Tambak Beras. Sejak muktamar berlangsung, Rafiq memilih meninggalkan sejenak pekerjaan rutinnya sebagai kurir offline. Dia pun mencoba mengambil peluang dengan melayani antar jemput peserta resmi muktamar maupun para pengembira yang membutuhkan transportasi cepat di tengah padatnya kawasan pesantren. Di mana dia pun terkadang dapat mendapatkan penghasilan sebesar 300.000 hingga 400.000 rupiah per harinya. Jikalau memang tidak ada kegiatan muktamar, hanya sekitar 100.000 hingga 150.000 rupiah per harinya. Dalam sehari, Rofiq mampu mengantarkan sekitar 10 hingga 15 penumpang. Jarak temunya pun beragam, mulai dari perjalanan singkat hingga belasan kilometer. Tarifnya pun dikenakan menyesuaikan jarak ya, berkisaran antara 10.000, 15.000 hingga 50.000 rupiah. Ada pula penumpang yang memberikan ongkos secara sukarela. Namun bagi mereka yang ingin mengetahui biaya perjalanan, Rofiq akan menjelaskan tarif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian musik dan informasi ya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sekali lagi pendengar ya, tepat pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara ya, mana akan mandi pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sehingga kita simak bersama-sama renungan agama Islam, yang mana persembahan dari Wahid Bahmusi dengan judul Akhlak. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tingkah laku dan akhlak kita, kita perbaiki menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, hak seorang Islam terhadap sesama saudaranya. Dengan kalimat hakul muslim alal muslim sittun, iza lakitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza tansohaka fa'ansohu, wa iza atosa fahamidallah fa'shamidhu, wa iza marido ahudhu, wa iza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di hadis lain ada 5. Ini ada 6. 1. Bila bertemu, berilah salam kepadanya. Bila dipanggil, datanglah. Apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Apabila ia bersin, lalu diiringi dengan mengucap alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Atau yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Apabila ia sakit, lawatlah atau tengoklah. Dan yang terakhir adalah, apabila ia meninggal wafat, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Demikian pendengar yang berbahagia insyaallah, mudah-mudahan renungan di petang hari ini akan bermanfaat dan kita akan mengamalkan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar bersih kita sudah simpang bersama sama renungan agama Islam. Ya, mudah-mudahan bisa mempertebal kemana kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selagi mendengar kita akan dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Honda beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

kasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah

menciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amanah berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbil Alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semuanya, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Parigi Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri sepekan.
2: Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan.
3: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil, langsung bergerak cepat. Ya, pamirin yang datang merasa nyaman.
1: Sari berita, Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Fokus kebersihan area Muktamar, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH optimalisasi penanganan sampah publik. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang telah mendengar Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
2: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia, Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Aru Kusuma melaporkan.
1: Fokus kebersihan area Muktamar, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, optimalisasi penanganan sampah publik. Rekan Cantianov memberikan laporannya.
6: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area Muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
3: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
7: Itu di berapa titik?
3: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLA itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santri Tambak Beras sendiri. Juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam

0: Mana Kabupaten Diri Ahmad Faiz membenarkan jika cara ini menjadi kegiatan perdana di Kabupaten Diri dan di tingkat Jawa Timur. Tujuannya untuk sekaligus menumbuhkan semangat kemerdekaan dan juga kreativitas anak madrasah.
1: Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bersama mengikuti parade drum band dengan tema harmoni drum band menuju Kediri berbudaya. Ini hal luar biasa dan ini merupakan agenda perdana kita yang dikemas dan mohon izin kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi bagian daripada kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional. Karena itu tentu pertama kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Bu.
0: Pada agenda ini, Mahira Askia, peserta dari Madrasah Ibtidaiyah Raden Fatah Selarujo, Kediri mengaku ia sangat senang bisa mengikuti dan ambil bagian guna menunjukkan kemampuannya di hadapan masyarakat.
2: Persiapannya latihan aja tuh sama apa ya, kayak ya belajar banyak
3: di sekolah.
2: Dua kali sehari. Ya lagu.
0: Lebih lanjut, pada drum band digelar oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ini mengambil start dari depan kantor Pemkab Kediri dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
4: Agenda Muktamar ke-35, Menko Pangan dorong pesantren dan kampus Islam perkuat kemandirian pangan dan ekonomi umat. Rekan Ane Kusuma menginformasikan selengkapnya.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
4: Baik, pendengar, ya, Anda masih di jalur Warta Kediri Sepekan, Pro 1 RRI Kediri. Warta Kediri Sepekan juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, Turnamen Bulu Tangkis PGIS Jombang pererat persaudaraan antar gereja. Rekan Cantiano memberikan laporannya.
8: Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat atau PGIS Kabupaten

0: Kabupaten Jombang kembali sukses menggelar ajang turnamen olahraga bulu tangkis antar gereja sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81. Antusiasme umat yang hadir dari berbagai denominasi gereja terlihat sangat tinggi sejak awal pembukaan turnamen yang diselenggarakan di lokasi pertandingan. Ketua PGIS Kabupaten Jombang, Pendeta Lukas, menjelaskan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja rutin tahunan Pengurus Aras Nasional tingkat kabupaten. Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan turnamen ini adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar gereja satu dengan yang lain, khususnya para anggota PGIS.
1: Latar belakangnya memang kita sebagai organisasi PGIS Aras Nasional khusus Kabupaten Jombang, kami dari pengurus ya, program yang sudah kami rancang setiap tahun, dan salah satunya program kegiatan HUT RI itu dijadikan lomba bulu tangkis. Tujuannya untuk pertama mempererat hubungan gereja satu dengan yang lain, khusus anggota PGIS. Ya, itu
0: tujuannya. Menanggapi kegiatan tersebut, Pendeta GKJW Kertorejo, Pendeta Dwi Bagus, memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan menyambut baik turnamen olahraga lintas gereja ini. Menurutnya, ajang ini juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjaring dan melihat bakat-bakat terpendam dari masing-masing gereja yang selama ini mungkin belum terekspos.
2: Ya, sangat baik sebenarnya karena mempererat persaudaraan juga, tetapi juga melihat ada bakat-bakat dari masing-masing gereja, mungkin yang malu-malu terus kemudian bisa dibawa juga, karena pesertanya mulai dari anak-anak sampai yang senior. Di situ kan jadi bibit-bibit bisa muncul, begitu mungkin malu atau bagaimana begitu, terus akhirnya bisa terekspos di sini.
0: Kedepan, pengurus PGIS Jombang berencana memperluas kategori perlombaan, tidak hanya terbatas pada ganda putra dan ganda putri, tetapi juga membuka kategori ganda campuran guna mendongkrak partisipasi. Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, turnamen bulu tangkis PGIS Jombang terbukti menjadi pilar penting dalam merajut kerukunan, persaudaraan, dan sportivitas lintas iman dan denominasi. Chantanov melaporkan.
3: Pemasyen terakhir pendengar lantik 121 ASN, Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
4: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Handito Himapramana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini. Sebab jika target manajemen talenta ASN tidak tercapai, maka bukan tidak mungkin dalam 6 bulan mendatang akan ada lagi gerbong mutasi.
5: 150 kekosongan jabatan kita isi, dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Maka segera kita tuntaskan, dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
4: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi, mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
6: Setelah dilantiknya, kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mahbub. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
4: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pertama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada 941 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini maka 78 jabatan tak terisi dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
3: demikian wartah kedutaan sepekan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Radio 1.3 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Ardil Fonda. Kita memasuki meja Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Dimana akan menemani pendengar semua sampai nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam penjajahan Exmusa edisi sore hari ini. Pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah topik yaitu terkait dengan tujuan pemain musik ya melakukan eksplorasi bunyi. Jadi bunyi adalah gelombang yang bisa ditangkap oleh telinga manusia dari berbagai sumber seperti alat musik ya. Untuk mendapatkan bunyi yang beragam, banyak manusia yang melakukan eksplorasi bunyi. Tujuannya apa ya? Ya, tujuannya adalah sebagai salah satu karya seni ya, musik tidak hanya sebatas bunyi ataupun suara yang dihasilkan dari alat musik ya. Apapun yang bisa menghasilkan bunyi ataupun suara bermelodi bisa dianggap sebagai musik. Contohnya benda yang ada di sekitar kita seperti ada botol kaca. Dalam KBBI mendengar ya, musik merupakan ilmu ataupun seni menyusun nada ataupun bunyi dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal ya, untuk menghasilkan komposisi bunyi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Selain itu pula, musik dapat diartikan juga sebagai penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi ataupun ritme serta mempunyai unsur indah. Walaupun musik memiliki unsur pasti yaitu bunyi ya, namun ternyata tidak semua bunyi yang dihasilkan dapat disebut sebagai musik atau tersebut pun dapat disimpulkan dari unsur-unsur yang menyusun musik. Segala macam bunyi bisa dikatakan sebagai musik apabila bunyi tersebut berirama dan juga bermelodi. Jadi jika tidak berirama ataupun bermelodi maka bunyi tersebut pun tidak dapat dikatakan sebagai musik.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi mendengar ya, tujuan pemain musik melakukan eksplorasi bunyi adalah saat alunan dari berbagai bunyi yang memiliki komposisi berupa melodi dirangkai ya. Hal tersebut pun akan berkembang menjadi sebuah musik. Sama seperti bunyi, musik juga kerap menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kebanyakan orang. Eksplorasi bunyi oleh pemain musik adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk mengekspresikan gagasan ataupun ide pemusik mengenai kehidupan melalui permainan musiknya. Jadi pendengar ya, dikutip dari buku Bunga Rampai Pendidikan Seni dan Potensi Kearifan Lokal oleh J. Julia pada tahun 2017 ya, pada halaman 154, eksplorasi bunyi merupakan upaya untuk eksplor bunyi-bunyi yang dihasilkan dari berbagai benda di sekitar seperti botol minuman, kentongan, gelas, galon, ember, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pemain musik melakukan eksplorasi bunyi, yaitu yang pertama adalah melihat potensi bunyi yang dihasilkan dari berbagai alat. Lalu yang kedua adalah mengetahui karakter dan juga cara memainkannya untuk mendapatkan aneka bunyi dari benda yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah agar pemain musik tersebut pun lebih menghayati, lebih mengerti segala sesuatu yang ada di sebuah lagu. Itulah benarnya tujuan pemain musik melakukan eksplorasi bunyi, yang mana eksplorasi bunyi tidak melulu menjadi media non-instrumen sebagai alat untuk membuat satu kesatuan komposisi. Eksplorasi tersebut pun bisa juga memakai alat musik seperti biola, gendang, dan lain sebagainya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, jadi dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam penyajian Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia. Maka topik itu tujuan pemain musik melakukan eksplorasi bunyi. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengarnya, tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Center, akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, dengan informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan cat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum ditetapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung

0: sukses secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRI sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla.

0: adaptasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pod 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena dewan pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
0: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
2: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
0: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Pacayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu. Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus dilancarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa nanti.
1: Tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asing.

0: tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rudi Suhanti mengatakan bahwa pihaknya akan mengencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rudi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas
2: pemilu. Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi

0: Sungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke informasi lainnya, pendengar. Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
2: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
3: Mereknya OneMed itu. Ya,
2: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
1: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
4: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung satu, isinya dua, bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang

0: diri dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut

0: keamanan dan juga ketertiban.
1: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan

0: Am dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id

0: informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, mendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadoyan Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, selagi tempat aku debu, kita bergeser dalam jam ini Damar Radio dan juga Galeri Komunitas, di mana akan dilanjutkan oleh rekan Rifki Royan yang akan memandai pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Arif Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Kediri Malam ini akan ditemani sama Rifki Royan sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang siang hari tadi, sepanjang sore maksud kami, sepanjang sore tadi pendengar. Dan seperti biasa nanti kita akan awali Kediri Malam dengan mendengarkan drama radio, juga nanti diikuti dengan galeri komunitas ya untuk di kesempatan malam hari ini. Sampai nanti pukul 21 ada musik tepi zaman, musik tepi zaman yang akan hadir menemani Anda 2 jam. Lalu juga terakhir ditutup dengan harmoni malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apakah untuk kita dengarkan di kesempatan malam hari ini ada satu buah drama radio dari Pontianak, RRI Pontianak, dengan judul drama Anugerahmu. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh Pak, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya Nak Andi. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok Pak. Jangan sungkan begitu Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah Pak, sungguh saya senang sekali bisa membantu. Terus bagaimana kondisi Ibu Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya Nak, alhamdulillah. Untung dokternya katanya kolegamu ya Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah Nak, Ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah Ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi ini.
1: Ah Bapak, saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok Pak. Ibu, Ibu sudah bangun. Bagaimana Bu kondisinya? Sebentar, saya bantu naikkan bagian kepalanya Bu.

0: ada apa sih, Miss Call, Miss Call?
1: Sudah lama juga. Adakan sajalah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Nomor yang ada tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Gak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika, Vika.

0: istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
1: Ya, tidak apa toh Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya. Karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
0: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
1: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya tidak akan kemana. Toh dulu, mereka pernah dekat.
0: Tapi, menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
1: Mana ayah tahu, Bu. Terus tadi kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
0: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
1: Hus, ibu ini udah enak didengar orang nanti. Sudah, ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap ibu ya.

0: dikasih tahu deh anakmu.
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu gak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ibu. Ada-ada saja kamu ini.

0: tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, ya?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
1: Assalamualaikum, Ibu. Ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
2: Sudah. Nih lihat, Ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
1: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat.

0: dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit, dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
1: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
2: Mohon maaf pak, bu, saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
3: Ya Allah, Nak Andi, ibu jadi merepotkan saja.
4: Nggak merepotkan kok ya, bu. Kalau sama calon mantu mah.
1: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
2: Benar kok pak, bu. Saya memang niat pulang ke kota ini, memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, pak. Bu, mohon izin ya.
3: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah Andi, belum beristri kan?
1: Ah, ibu, maaf ya Nak Andi.
2: Ya, belumlah bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
4: Ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
3: Sudah. Jadi ini beneran Nak Andi?
2: Iya bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
3: Setuju? Pasti setuju.
1: Lo. Kok ibu yang jawab?
2: Alhamdulillah. Terima kasih pak. Terima kasih bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk pak.
1: Sudah. Wah, jadi merepotkan nak mantu nih.
3: Alhamdulillah nak, buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
4: Ibu.
5: Anugerahmu baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI.

0: myself.
1: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki Royan di sini ya, dalam galeri komunitas bersama saya nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, benar, nanti kita akan bahas satu buah komunitas yang cukup unik ya, yang berkaitan dengan olahraga dan juga tentang ya bisa mengembangkan kecerdasan. Nanti kita akan bahas tentang komunitas Jalan Nordik ya, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam galeri komunitas. Ya, pendengar, masih bareng sama Rifki. Pendengar, berbagai jenis olahraga bisa anda pilih atau bisa dipilih oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Salah satunya adalah olahraga jalan Nordik, ya pendengar, yang merupakan olahraga rekreasi yang dengan berjalan kaki menggunakan dua tongkat khusus secara selaras dengan ayunan langkah. Nah, Ketua Badan Pimpinan Daerah atau BPD Komunitas Jalan Nordik Indonesia atau KJNI DIY, Lukman Kudonar, menjelaskan bahwa jalan Nordik bukan hanya menjadi sarana berolahraga, tapi juga sekaligus mengembangkan tiga kecerdasan nih pendengar. Di antaranya adalah intelligence quotient atau IQ, emotional quotient atau EQ, dan juga spiritual quotient SQ. Di mana kebersamaan dan rasa kekeluargaan menjadi kunci komunitas ini untuk bisa terus langgeng, dan juga tentunya IQ, EQ dan SQ harus ditanamkan di masing-masing anggota komunitas. Nah pendengar, tahun 2026 ini komunitas Jalan Nordik Indonesia resmi genap berusia 1 tahun ya. Ketua BPC KJNI Kabupaten Sleman mengatakan bahwa peringatan HUT pertama KJNI Sleman juga menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan organisasi sekaligus juga mempererat silaturahmi antar anggota. Di acara puncaknya, pendengar, KJNI Sleman secara khusus menampilkan beragam potensi seni dan juga budaya yang dimiliki oleh para anggotanya. Antara lain paduan suara dari komunitas Sitos, lalu ukulele dari Kagama, ada line dance dari komunitas Merdeka, lalu juga penampilan angklung suara Sembada dari komunitas Sleman Sembada, serta juga hiburan organ tunggal dari komunitas Bahana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih mendengarkan galeri komunitas di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bahas tentang komunitas Jalan Nordik ya pendengar. Sementara dari staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Tina Hastani menuturkan bahwa komunitas Jalan Nordik sudah memberikan inspirasi melalui aktivitas olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan keterlibatan masyarakat. Nah, menurutnya hal itu sejalan dengan visi dan misi pemerintah, yaitu bisa sehat dan juga bergerak. Tina juga menilai komunitas Jalan Nordik ini ikut membudayakan gaya hidup sehat kepada masyarakat dan juga komunitas melalui olahraga Jalan Nordik sebagai salah satu alternatif dari aktivitas olahraga. Di sisi lain juga komunitas ini inklusif dan tentunya bisa diikuti dari berbagai kelompok usia, di mana keanggotaan komunitas Jalan Nordik ini hanya terdiri atas para pensiunan, tapi juga masyarakat dari berbagai latar belakang dan juga kelompok usia.

0: Pendengar setelah menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0, SP Tuban Witra 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Kediri malam kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Ayo pada demikianlah galeri komunitas edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Kita akan lanjut dengan musisi tepi zaman ya, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Musisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan bersama Rifki sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, dua lagu dari Rafika Duri membuka jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kami akan menghadirkan informasi dari penyanyi Rafika Duri. Ya pendengar, namanya unik emang ya, dari pemberian dari orang tuanya, dan tentu saja sudah akrab ya di telinga masyarakat penikmat musik Indonesia, terutama ya di dengan sentuhan suaranya yang khas juga. Dan yang paling menakjubkan juga Vika, panggilan sayang dari keluarga dan teman sesama insan musik, juga masih terlihat anggun dan bersahaja ya di usia yang cukup senja. Vika sendiri lahir di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka, pendengar, tanggal 20 Januari 1960 dari orang tua yang menguasai instrumen biola secara otodidak ya. Hal paling penting yang ditulis dari Vika, sejak berusia batita sudah lekat dengan dunia seni suara, karena memang keluarga besarnya yang terdiri dari 7 bersaudara semuanya mengalir deras darah seni di tubuhnya. Nanti kita lanjutin lagi bagaimana biografi Rafika Duri.

0: Sambil kita menyapa pendengar kita di kesempatan malam hari ini, ada Pak Sukarji. Selamat malam, Pak Sukarji.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, musisi tepi zaman. Hadirkan
1: Mori, abadikan kenangan.
0: Iya, gimana kabarnya malam ini, Pak Sukarji?
1: Kabarnya sehat luar biasa. Tadi di pinggiran ada jalan sehat, Mas Rizky.
0: Ada jalan sehat, masih ini ya, memperingati Hari Kemerdekaan tentunya.
1: Ya, kita sebagai penggembira nih, Mas Rizky.
0: Penggembira, betul.
1: Ikut-ikut memeriahkan.
0: Memeriahkan, menikmati juga.
1: Menikmati ya, Mas Ki. Ya. Ngomong-ngomong tentang Raffi Kaduri ya.
0: Gimana tuh?
1: Raffi Kaduri itu dulu pemenang juara bintang radio dan televisi waktu tahun berapa, saya lupa ya.
0: Oh, termasuk bintang radio RRI ya.
1: Iya, RRI juga ya. Juga waktu itu kan yang ceweknya kena Raffi Kaduri, yang prianya kena Harvey Maleholo.
0: Iya, Harvey Maleholo.
1: Itu memang penyanyi, dua penyanyi itu memang sangat favorit saya ini, Mas.
0: Oh, termasuk favorit. Oke, pas banget berarti ya, Pak ya.
1: Iya, tadi saya mendengar lagu pertama itu, wah ini Raffi Kaduri ini bagus. Oh, ini saya nyimak sampai nanti sampai habis.
0: Waduh, waktu ini. Mantap. Oke deh, Pak.
1: Ya, Mas Rizky. Saya kalau Raffi Kaduri itu apalagi saya senang ya. sangat senang sekali ya lagunya Dilanda Cinta.
0: Dilanda Cinta. Selain Dilanda,
1: itu kenangan waktu si remaja itu, Mas Rizky.
0: Oh, oke. Selain Dilanda Cinta, ada rekomen lagu apa lagi nih, Pak?
1: Ada Bisikan Mesra.
0: Bisikan Mesra.
1: Coba nanti di anu ya, Bisikan Mesra itu enak, Mas Rizky.
0: Oke, nanti sambil kita list ya, Pak ya.
1: Terus apa SMA, apa teman SMA itu,
0: teman
1: SLA, saya lupa ini.
0: Teman SLA.
1: Iya.
0: Teman SLA.
1: Terus lagi banyak sekali tuh, Pak anu, terus Tirai
0: apa, Tirai Bambu. Isabella.
1: Judulnya Tirai gitu aja.
0: Oh, Tirai. Oke.
1: Ya, ngomong-ngomong Raffi Kaduri memang menarik sekali, apalagi itu ditangani oleh komponis terkenal pada waktu itu ya, Arianto, Mas.
0: Oh gitu. Iya. Yeah,
1: cocok sekali. Kan Arianto ini pernah menangani Teti Kadi dan Raffi Kaduri.
0: Raffi Kaduri, Teti.
1: Nanti mungkin kalau ada apa ulasan-ulasan dibaca enggak apa-apa, biar siap tahu semuanya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, salamnya Mariski ya.
0: Iya, monggo, Pak.
1: Ya, dari Tulungagung dulu ada Pak Slamet di Kalang Bret. Kira-kira pentas enggak kira-kira ya?
0: Pak Slamet.
1: Sudah latihan keroncong terus ya, Pak. Pak Slamet ini, Mas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sukses pentasnya ya. Juga yang purba, enggak lupa ada Bu Pipit, Pak Mariono, Pak Karyoto, enggak lupa ada Mas Adiansa, juga Mas Dwi Cahyon, semuanya di Tulungagung. Terus di Kediri ada sahabat saya Pak Sujianto, selamat malam Pak. Mungkin ada bungkar-bungkar dari Raffi Kaduri ini, tolong ini diberi masukan Mas Rizky.
0: Iya, betul.
1: Kemudian juga ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo. Terus Pak Litul tadi sudah ya, Pak Munoto, terus Pak Uki ya, yang di Bangsal itu, selamat malam. Terus di Pare, sahabat kita, di Wates ada Bu Rini ya, yang aktif sekali ini, selamat malam. Juga Bu Siti Aisyah di Kandat.
0: Iya.
1: Gak kendalan di Pare, ada Yang Rahmat, Pak Uco, Mbak Niar, Bu Sita, Pak Tarji, Pak Sioko. Gak lupa di Ngurah ada Mas Putra ya. Terus lagi melangkah di Kertoson ada Mas Gilang, juga Mas Arif. Gak kendalan di luar Jawa ini ada Bu Utri, Mas Freddy. Gak lupa Bu Eti ya, sama Bu Farida, Mbak Diona juga selamat malam. Juga Mbak Pina ya di Riau ini. Terus Mas Widi ya di Tokyo. Sahabat kita yang di Garut ini, Mas, ini saya panggil semua biar nanti muncul, Mas.
0: Iya.
1: Juga Mas Irfan, juga Teh Dinda. Dan untuk semua saja, Mas Rizky ya, saya tadi menawarkan acara RRI pada malam hari ini.
0: Musisi.
1: Apa judulnya?
0: Musisi Tepi Zaman.
1: Musik Tepi Zaman ya. Iya. Acara Musik Tepi Zaman, mudah-mudahan semuanya dapat membongkar mungkin kisah-kisah dari PK Duri. Iya. Nanti biar menjadi pengetahuan dari semua pendengar RRI ya, Mas Rizky.
0: Siap,
1: ya.
0: Pak Sukarji.
1: Ya, untuk Mas Rizky, doa terbaik Mas Rizky, keluarga mudah sehat selalu. Amin, dan seluruh pendengar Musik Tepi Zaman, salam sehat. Salam apapun sehat. Yang terjadi, jangan lupa yang penting bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Makasih, selamat malam Pak Sukarji di Minggiran. Iya, pendengar. Ada Bu Rayu juga ya di Kepatihan Tulung Agung. Musisi Tepi Zaman hadirkan memori, abadikan kenangan. Sama nih ya, requestnya juga dilanda cinta dari Rafika Duri. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita kalau gitu kita puterin dilanda cinta ya. Kita persembahkan untuk Pak Sukarji, Ibu Rayu, dan juga tentunya buat Anda semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan musisi tepi zaman ya, di kesempatan Minggu 30 Agustus 2026 hadirkan memori abadikan kenangan, masih bareng sama Rifki. Nah, masih bahas biografinya Rafika Duri, pendengar ya, anak perempuan atau juga Rafika Duri ini 7 bersaudara ya, dengan 5 perempuan dan juga 2 laki-laki. Nah, pendengar, dari usia balita, di usianya yang 5 tahun, Fika juga sudah sering gitu ya untuk unjuk kebolehan dengan bergaya dan juga bernyanyi di depan kerabat maupun tamu-tamu orang tuanya. Fika juga mengakui bahwa di masa kecilnya dirinya dulu pemalu dan sering bersembunyi di balik pintu bila bernyanyi. Namun masa kanak-kanaknya juga diwarnai dengan kesedihan, pendengar, karena ayahanda tercintanya meninggal dunia pada tahun 1971. Tidak lama setelah Fika menjadi juara 2 pada Festival Pop Singer 1970 di Bangka. Nah, bakat menyanyi Rafika Duri, pendengar, berlanjut setelah menginjakan kaki di ibu kota Jakarta, dan ketika kakak perempuannya juga memang sudah lebih dulu menetap di Jakarta, dan tentunya tiga kakak perempuannya mendukungnya dan juga mengikutkan Rafika Duri kursus olah vokal dari guru Joko Sutrisno. Pada saat itu bekerja di TVRI yang mengajarkan teknik vokal dasar dan juga sesekali ikut acara di program TVRI yaitu Bintang Kecil yang diasuh oleh Ibu Kasur, Ibu Meinar dan juga Joni Herman. Berjalannya waktu, pendengar, Fika remaja juga sudah menjadi pelajar di SMP Negeri 80 Halim Perdana Kusuma dan hampir setiap tahunnya mengikuti ajang Festival Pop Singer mewakili Jakarta bersaing dengan trio penyanyi festival lainnya yaitu Hetikus Endang, Grace Simon dan juga Emilia Contessa ya pada saat itu. Sampai suatu saat ada kejuaraan pop singer remaja tingkat nasional tahun 75 di mana Rafika Duri dan juga Harvey Malaiholo terpilih sebagai predikat penyanyi terbaik untuk kategori pria dan juga kategori wanita. Dan di kemudian hari keduanya dijodohkan dalam serangkaian album duet yang diproduksi oleh Musica Record ya. Salah satunya nanti kita akan putarkan Bisikan Mesra Harvey Malaiholo featuring dengan Rafika Duri. Nah, ini tadi juga ada chat yang masuk, pendengar, dari Pak Mariono di Tulung Agung, musisi tepi zaman hadirkan memori abadikan kenangan. Pak Mariono minta diputerin lagu Hati Tertusuk Duri ya, yang tadi sudah kita putarkan. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bu Pebani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, nanti kami balik lagi, pendengar, dengan masih akan menghadirkan informasi tentang Rafika Duri ya, bagaimana kita nanti ada album perdananya Rafika Duri yang akan dibahas di segmen berikutnya.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Ya, masih bareng sama Rifki tentunya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau masih bahas Rafi Kaduri ya, pendengar, di tahun 1976 atau 1976, Rafi Kaduri merilis album perdananya yang ditulis oleh Arianto, yang diberi judul hampir sama dengan namanya, yaitu Hati Tertusuk Duri, lagu yang bertema tentang pengkhianatan, amarah dan juga kepasrahan ya. Nah, bagaimana album ini, di album pertamanya, jadi ketika judul atau juga judul album albumnya dikeluarkan, Rafi Kaduri sempat protes gitu ya dengan Arianto. Namun tentunya Arianto punya pandangan tersendiri, dan benar saja, secara luar biasa album ini meledak di pasaran dan juga laris manis di telinga para pendengarnya. Keberhasilannya juga tidak lepas dari doa dan juga dukungan keluarga besarnya, Tentunya tidak lepas juga dari gemblengan komposer legendaris Arianto, sehingga kerjasamanya berlanjut ke album-album berikutnya yang juga menghasilkan hits maker, antara lain tadi ada Dilanda Cinta, Ibu Hanya Untukmu, Isabella, Teman SLA, Cinta Panas Membara. Oke, kita bertemu dengan satu pendengar lagi ya di kesempatan malam hari ini. Sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam, musisi tepi zaman. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Jejak
2: musisi tepi zaman hadirkan.
3: Musisi tepi zaman hadirkan
2: memori
3: kenangan.
2: Memori abadikan kenangan. Oke, okay. Ada Bung Freddy.
3: Musisi tepi zaman
2: hadirkan
3: memori abadikan kenangan.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dan Ricky.
2: Betul sekali ya. Bung Freddy.
3: Kabar Merauke.
2: Gimana?
3: Cuaca masih seperti kemarin.
2: Masih seperti kemarin.
3: 3 hari ini agak mendung-mendung. Tadi malah sempat gerimis kecil-kecil gitu sebentar saja juga. Hanya membasahi atap rumah, tanahnya belum sempat basah gitu. Ya, Kang Ricky, apa kabarnya?
2: Kabar baik, alhamdulillah, sehat.
3: Kediri sudah hujan?
2: Kediri belum nih.
3: Belum hujan juga, iya. Karena kami belum hujan. Tadi tangganya mau hujan, tapi ternyata tidak, hanya gerimis sebentar saja.
2: Siap.
3: Oke, malam hari ini bintang kita adalah
2: Rafika Duri. Betul. Ada kenangan apa?
3: Saya ada suka juga lagunya, ada yang apa?
2: Apa?
3: Genrenya itu apa? Bossa Nova gitu ya.
2: Bossa Nova.
3: Iya, tapi kali ini saya mau request lagunya yang berjudul Dilanda Cinta.
2: Dilanda Cinta. Udah tadi.
3: Oh, tadi sudah ya?
2: Banyak yang request malam hari ini, ada 3 orang sama Bung Freddy. Tadi Pak Sukarji, terus Burahayu juga.
3: Saya cari judulnya yang enak yang mana. Apa? Ya gitu ya. Iya.
2: Yang belum
3: Duri, banyak lagunya
2: tapi saya membara
3: apa ada apa genrenya
2: apa
3: sedikit bossa nova itu ya. Saya lupa judulnya, nanti saya cek di saya daftar saya dulu.
2: Oke.
3: Ya.
2: Oke. Nanti requestnya bisa di chat WA.
3: Oh iya, ini aja apa atau ini saya minta lagu yang sedikit melo ya, punya Rafika Duri itu populer dengan lagu yang
2: melo,
3: apa romantis
2: melo.
3: Gitu ya. Ada okay. Judulnya Telaga Rindu.
2: Telaga Rindu. Oke, siap ya.
3: Saya salam ya Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Munoto, Ledul, Pak Agus, Pak Selamat, juga ada yang Purba, yang Rahmat juga, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda, Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, ada Bu Eti juga, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masohi. Dan untuk semuanya tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Kang Rizky selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang terbaik untuk Kang Rizky ya,
2: sama
3: bersama keluarga di rumah ya. Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Lanjut ada Pak Tarji ya di Pelemahan. Halo, selamat malam musisi tepi zaman.
1: Selamat malam musik tepi zaman. Abadikan memori. Hadirkan kenangan.
0: Oke. Gimana Pak Tarji malam hari ini, di mana nih? Di lapangan atau di rumah?
1: Di lapangan ini. Belum pulang.
0: Belum pulang.
1: Bentar lagi ini persiapan mau pulang.
0: Oke deh.
1: Sampai jam 10.
0: Betul sekali. Pak Tarji punya kenangan apa sama Rafika Duri?
1: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu sudah apa belum ya? Belum sepertinya. Hanya untukmu ya, belum Pak Tarji.
1: Iya, iya itu aja. Hanya untukmu dari Rafika Duri.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Bung Fadi tadi. Juga Pak Sjoko, juga Pak Tarji, juga Budi Putri. Semuanya saja, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Kita selalu masuk kecil juga demikian.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Bahagia bersama keluarga. Maka luar waktunya. Salam.

0: Selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Selamat malam, musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Yes, selalu semangat, Bapak Bani.
1: Jangan agak batuk nih.
0: Batuk ya, sama kayaknya. Masih musimnya batuk ya. Radang ya.
1: Lagunya terus sama sedikit aja.
0: Oke, okay, boleh.
1: Terus salamnya itu Jaina. Yang sudah agak banyak nih.
0: Agak banyak.
1: Ya mohon maaf karena dia cek satu nih.
0: Oke, okay, oke, okay. Gak apa-apa.
1: Salam sehat untuk bapak-bapak ibu-ibunya semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Bagaimana nanti kami hadirkan lagi informasi di kesempatan malam hari ini. Masih di musisi tepi zaman ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Musisi tapi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan. Ya benar, selain album solonya, Rafiq Adjuri juga punya album duet bareng sama Harvey Malaiholo ya, yang juga

festival pop singer dan juga festival lagu populer nasional adalah keberhasilan dan sebuah keajaiban ya, karena tentunya dikelilingi oleh lingkungan pakar musik seperti ada Iskandar vokal, Arianto, lalu juga Idris Sardi, Ireng Maulana ya, dan juga Handiatmo, di mana mereka mengajarkan teknik-teknik mengontrol suara, melatih nafas dan juga kesabaran maupun penggunaan suara palsu atau falsetto dan juga penggunaan suara kepala atau copstan. Sehingga karirnya dari ajang festival dalam negeri melangkah mulus ke go internasional, dibuktikan dengan keberhasilannya menjadi pemenang Gaya Game Awards Seoul Song Festival tahun 1978 untuk lagu Hanya Untukmu yang diciptakan oleh Arianto dan juga diaransemen oleh Idris Sardi. Nah, demikian juga pada World Popular Song Festival in Tokyo tahun 1982 bersama Lex Trio mendampingi Harvey Malaiholo dengan lagu Lady ciptaan Anton Isudipio, juga berhasil memperoleh Winner of Kawakami Special Awards. Jadi banyak juga ya prestasi yang diraih oleh Rafika Duri selain mengikuti berbagai macam festival nyanyi di Indonesia, juga mengikuti festival-festival yang ada di luar negeri. Berikut ini lagu dari Rafika Duri featuring dengan Krisya dan juga Trio Libels.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

tahun 80-an berkat pertemuannya dengan musisi jazz kenamaan Ireng Maulana di Musika Studio Pendengar, sehingga menawarkan kolaborasi manis yang bernama Bossa Nova Indonesia, mengusung lagu Tersiksa Lagi yang pernah dipopulerkan oleh Utha Likumahua. Raffi Kaduri tidak hanya sebagai pendobrak, bahkan juga berhasil memboyong piring emas hasil penjualan albumnya yang melampaui omset, dan juga kemudian diikuti oleh epigon-epigonnya yang juga sukses seperti Nia Daniati, Betaria Sonata, dan juga Dina Mariana. Nah, berharap musik dengan aliran new beat juga merupakan penggabungan ritme samba dari Brazil dengan kehalusan dan keharmonisan cool jazz. Salah satu contohnya penyanyi Astrud Gilberto dengan hitnya Girl from Ipanema menjadi salah satu acuan dari Raffi Kaduri ya pendengar. Walaupun Vika sendiri besar dalam nuansa pop, tidak menyurutkan niatnya belajar hal-hal baru dan juga menjadikannya sesuatu yang tidak cuma sekedar tempelan saja dalam melangkah.

single pada album-album berikutnya seperti Citra, Untuk Dikau, Bila Aku Rindu, Kasih Kemesraan, dan juga Bunga Kasih. Nah, bagi para penggemar yang rindu bau jazz persembahannya di tahun 2008, di mana Raffi Kaduri sudah merampungkan dan juga tentunya bisa dinikmati hasil kolaborasinya dengan Tompi, merekomendasikan sejumlah karya anak band muda seperti Ungu ya dengan lagu Demi Waktunya, lalu Leto yang membawakan lagu Ruang Rindu, lalu juga ada lagu Engkau Kekasihku yang dibawakan ulang oleh Naf, dan selebihnya juga lagu-lagu yang pernah dipopulerkan oleh Vika atau Raffi Kaduri.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Anda masih mendengarkan Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan. Ya pendengar, tidak banyak yang tahu bahwa Rafika Duri termasuk salah satu penyanyi Indonesia yang seringkali menghadiri acara pisah sambut pejabat atau tamu-tamu kenegaraan. Mulai dari era rezim Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bagi Fika sendiri pendengar, yang paling mengesankan tentunya adalah saat kenangannya bersama almarhumah Ibu Tien Soeharto ketika saat itu Fika pertama kali menjadi penyanyi istana, di mana di kesempatan acara pembukaan bowling di Hotel Kartika Chandra ya. Yang pasti kehadirannya di lingkungan istana kenegaraan tentunya dinikmati oleh Fika ya pendengar, dan juga tentunya membuat dirinya merasa sangat bangga karena juga bisa berjumpa dengan kepala negara yang merupakan juga orang yang sulit ditemui gitu ya karena kesibukannya. Hal itu juga yang dikatakan langsung oleh Rafika Duri saat diwawancara oleh pewarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Ya, masih bahas tentang Rafika Duri pendengar. Kali ini kita bahas sedikit tentang kisah cintanya dengan Dr. Sony Isudipyo, di mana perkenalannya pertama kali terjadi pada tahun 1978 ketika Rafika Duri menjadi bintang tamu di Radio Geronimo Yogyakarta, di mana Sony sebagai pendiri radio tersebut, ya pendengar. Saat itu Radio Geronimo juga menjadi salah satu tempat mahasiswa dan juga mahasiswi UGM ya untuk nongkrong, termasuk juga Jatu Parmawati, Aan dan Wiwit, yang kelak nantinya atas rekomendasi Sony Jatuh CS yang mengisi formasi kelompok vokal grup Geronimo 2 yang dipimpin oleh Anton Isudipyo. Nah, padahal di luar dugaan pertemuannya dengan Sony ternyata berlanjut ya secara tidak sengaja di Jakarta. Pada saat itu Sony yang juga ternyata adik dari Dedengkot Geronimo Anton Isudipyo sedang ke Jakarta juga ya menemui kakaknya. Nah, dari pertemuan di Jakarta itulah tumbuh benih-benih cinta mereka ya, yang juga sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk berikrar di depan penghulu dan menikah pada tahun 1982. Awalnya Vika sendiri tidak tahu ya kalau Sony Isudipyo itu adik dari Anton Isudipyo. Nah, pernikahannya yang bahagia tersebut menghasilkan 3 putra-putri pendengar yang diberi nama Bagus, Febrina, dan Laras. Nah, beruntung di sela-sela kesibukan rutinnya sebagai ibu rumah tangga, Vina tetap mendapatkan dukungan yang terus-menerus dari suaminya dan juga ketiga buah hatinya untuk terus melapangkan langkah karirnya, dan tentunya juga menjadi bagian penting yang juga selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Demikianlah Musisi Tepi Zaman edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, terima kasih banyak buat Anda semua yang tadi sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Ada Pak Sukarji, Bu Rahayu, Pak Mariono, Pak Tarji, Bopo Bani, juga ada Bung Freddy, dan semua pendengar yang ikut mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf ya, mungkin lagu-lagunya banyak yang tidak terputar. Di lain waktu nanti kita akan hadirkan kembali tentunya. Nanti kita akan lanjutkan dengan Harmoni Malam pukul 23 hingga menjelang tutup siaran nanti, masih bareng sama Rifki tentunya. Satu buah lagu terakhir dari Rafika Duri, Bila Hati Rindu.

kasih. Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: dan inspirasi.
1: Harmoni malam kami hadirkan untuk menemani Anda di istirahat malam hari ini ya pendengar, menjelang tutup siaran nanti. Kisah inspiratif datang dari Pap Pemuda Lagading yang mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi desa. Nah pendengar, desa mungkin identik dengan keterbatasan gitu ya, tapi bagi empat pemuda di Desa Lagading, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, desa justru menjadi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan juga membangun kekuatan ekonomi. Berbekal dengan potensi yang tersedia di sekitar mereka, pendengar, empat pemuda ada Herianto, Angga Reski, Padi, dan juga Suparman memilih untuk mengembangkan usaha produktif di bidang yang berbeda. Ada yang menekuni peternakan puyuh, ada yang mengembangkan ternak sapi dan kerbau, memanfaatkan teknologi mekanisasi pertanian, hingga juga ada yang membudidayakan ikan air tawar. Nah, langkah mereka menunjukkan bahwa potensi lokal tidaknya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan juga aset ekonomi ya pendengar. Mereka tidak menunggu peluang datang dari luar desa, sebaliknya mereka berempat melihat apa yang ada, yang tersedia di lingkungan sekitar mereka sebagai modal untuk menciptakan peluang baru. Nah, bagaimana kisah mereka? Nanti kami hadirkan di Harmoni Kediri dalam Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Harmoni Malam, pendengar masih juga menceritakan kisah inspiratif dari empat pemuda asal Sidrap ya pendengar. Ada Herianto pendengar kanda yang mempunyai atau juga mengembangkan budidaya peternakan puyuh. Jadi kandang puyuh bukan hanya sekedar tempat melihara ternak bagi Herianto, di mana dari sana Herianto bisa menghasilkan telur yang memiliki nilai ekonomi dan juga menjadi bagian dari rantai usaha yang terus berjalan. Sementara ada Angga Reski yang memilih mengembangkan sapi dan juga kerbau. Bagi Angga, ternak bukan hanya hewan peliharaan, tapi merupakan aset produktif yang bisa terus dikembangkan melalui pengelolaan yang baik. Sedangkan di sektor pertanian ada padi pendengar yang menunjukkan bahwa dunia tani juga dapat berkembang melalui pemanfaatan teknologi, di mana kemampuan mengoperasikan alat mesin pertanian menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga membuka jasa bagi para petani lain. Nah, adapun Suparman melihat sumber daya air sebagai peluang usaha, di mana melalui budidaya ikan nila dan ikan mas, Suparman mengubah kolam menjadi ruang produksi yang menghasilkan nilai ekonomi. Keempat pemuda tersebut memiliki jalan usaha yang berbeda, namun memiliki semangat yang sama, yaitu mengelola potensi desa menjadi sesuatu yang bernilai guna. Nah, kisah mereka juga menjadi gambaran bahwa pemuda desa memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ketika potensi sekitar dikelola dengan kreativitas, kerja keras dan juga kemauan belajar, desa dapat menjadi tempat lahirnya berbagai peluang usaha. Nah, dari Desa Lagading pendengar, empat pemuda membuktikan bahwa berkarya tidak selalu harus dimulai dari tempat yang jauh. Terkadang masa depan justru dapat dibangun dari potensi yang tumbuh di tanah sendiri.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

mungkin terasa sepi, tapi percayalah, tidak benar-benar sendiri. Selalu ada harapan yang tersimpan dan doa yang diam-diam menguatkan. Jangan menyerah hanya karena satu hari yang berat. Perjalanan masih panjang,

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, membuka jumpa kita di perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi awal pekan hari ini Senin 31 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan buka perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya Mutiara Pagi yang akan mengusung tema Tausiah Islam, yakni akhlak Rasul sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa. Tentunya kita akan hadirkan kembali di awal pekan kali ini di hari Senin 31 Agustus 2026 yakni Ustadz Muhammad Lutfi Ansori selaku Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Brumbung Kediri Jawa Timur. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita, dan kita akan hadirkan nanti juga beberapa segmen menarik, diantaranya ada dialog Kediri Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, diikuti dengan informasi-informasi di program Kediri Menyapa Pagi. Kemudian juga kita akan hadirkan program Halo RRI pada pukul 9 hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi hari ini di edisi awal pekan, sejenak kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, yakni kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda surat Al-Hijr ayat 80 yang sesaat lagi akan kita dengarkan bersama. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Mutiara Pagi.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 80. Dan mudah-mudahan bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berkah-berkah kebaikan, berkah kesehatan jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin kita, kemudian juga berkah kelancaran atas segala macam urusan kita dan juga berkah kemudahan atas segala macam persoalan kita yang sedang kita hadapi di dunia. Sesaat lagi mendengar kita akan hadirkan ya untuk segmen Mutiara Pagi, ada tema Akhlak Rasulullah sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa bersama Ustaz Muhammad Lutfi Ansori selama 1 jam ke depan hingga nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, benar, kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi di edisi awal pekan hari ini untuk agenda hari Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti yang tadi sudah kami informasikan bahwa pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa. Bersama Ustadz Muhammad Lutfi Ansori yang sudah terhubung di line telepon kami, Kodim dari Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Brumbung Kediri, Jawa Timur. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Billy.
1: Kabar sehat ini, Ustadz, hari Senin pagi.
2: Alhamdulillah, penghujung Agustus nih.
1: Penghujung sehat. Inggih, baik. Semangat. Luar biasa, Ustadz, di penghujung Agustus, di awal pekan ini mudah-mudahan membangkitkan dan juga menggelorakan semangat patriotisme kita ya, sesuai dengan tema yang Ustadz akan sampaikan begitu di pagi hari ini. Monggo silakan didahului dengan mukadimahnya, Ustadz Lutfi. Silakan, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar rahimakumullah, di penghujung Agustus dan di pertengahan bulan Rabiul Awal, kita memiliki tema akhlak baginda Nabi Rasulullah sebagai benteng nilai dan juga patriotisme bangsa. Berusaha mempertemukan dua momentum. Yang satu, bulan maulid kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air tercinta kita semua. Banyak dan

0: sekali, atau kalau tidak bisa disebut sebagai kampanye terselubung, ingin memisahkan antara agama dan negara. Kata mereka, beragama-beragama saja, tidak usah bawa-bawa negara. Padahal sebenarnya keduanya itu berkelindan, bertautan, tidak bisa memisahkan keduanya, karena agama sebagai ruh, agama sebagai motor penggerak dalam setiap lini kehidupan kita. Dan sudah sangat tepat bagaimana kemudian negara didasari oleh nafas keagamaan. Karena hakikatnya orang yang beragama itu orang yang sedang dijaga perilaku. Dan siapa saja di dalam negara yang dijaga perilakunya tentu akan membawa kebaikan untuk negara itu sendiri. Pernah kita mendengar ungkapan bahwa kesuksesan sebuah bangsa merupakan akumulasi dari kesuksesan setiap individunya. Artinya kalau individu itu baik-baik semua, tentu negara itu akan menjadi baik. Dan untuk menjadikan individu yang berada di dalam negara baik, kita membutuhkan nilai-nilai yang menjadi benteng, yang menjadi perekat, yang menjadi penggerak. Tidak lain dan tidak bukan tentu adalah nilai-nilai keagamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah memisahkan antara wakilnya kenegaraan dengan keagamaan itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita cermati krisis moral modern saat ini terjadi karena hilangnya keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita semuanya diutus bukan sekedar membawa ajaran yang sifatnya ritual saja, namun tetapi beliau diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana, ini dimaknai teman-teman, sungguh. Jadi kalau lafad qad kemudian setelahnya itu kata kerja lampau atau fi'il madhi, kalau dalam tata bahasa Arab itu memiliki ta'kid atau penegasan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, artinya apa? Dalam diri Rasulullah, perangai beliau, keseharian beliau, tingkah laku, pola pikir, pola pijakan dalam kesehariannya merupakan suri tauladan. Sehingga dalam keseharian kita mencintai bangsa ini, mengisi kemerdekaan negeri ini pun tidak lain dan tidak bukan akan sangat aman, tepat, dan nyaman saat kita mencontoh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu kata Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sungguh aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, siapapun yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, maka dia akan selamat. ya selamat di dunia, ya selamat di akhirat. Sehingga kacamata seorang muslim Indonesia mestinya menggunakan dua kacamata. Satu, kacamata hukum syariat. Yang kedua adalah kacamata hukum konvensional negara kita. Saat kita menggunakan dua pijakan hukum, insya Allah kita akan selamat sebagai muslim Indonesia. Ya tidak melanggar syariat, ya juga tidak melanggar hukum negara Republik Indonesia. Lantas apa saja sifat-sifat yang bisa menjadi solusi di zaman kekinian ini untuk kita menjadi pribadi Indonesia yang sesuai dengan tuntunan keislaman? Tidak lain dan tidak bukan, kita mencontoh Nabi. Kita jadikan perangainya Nabi sebagai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan juga menjadi nafas kehidupan kita bersama. Yang pertama, sifat siddiq. Sifat Nabi memiliki kejujuran. Obat dari maraknya kedustaan, kebohongan, kejahatan di dunia saat ini, ya juga di sejak dulu sebenarnya, itu ya karena tidak hadirnya sifat siddiq, hilangnya sifat kejujuran. Nah, andai semua dari kita memiliki sifat kejujuran, maka tidak ada orang yang tersakiti. Tapi sulitnya minta ampun untuk menjadi orang yang jujur ini. Jujur pada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Kita harus mengakui pada diri kita bahwa terkadang kita itu bisa lebih zalim daripada orang-orang yang lalim itu. Kita menghakimi di jalanan orang-orang tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu. Dan seringkali dihadirkan tontonan-tontonan kejahatan jalanan. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi kalau kita memiliki sifat kejujuran untuk diri kita sendiri. Kita menghardik mereka yang maling, tapi kita seringkali bersifat lebih jahat daripada mereka tanpa kita sadari. Atau jangan-jangan kita menghardik mereka-mereka yang disebut koruptor karena semata-mata kita tidak kebahagiaan. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak akan muncul saat kita memiliki sifat siddiq sebagaimana Nabi ajarkan, kejujuran. Kemudian Nabi memiliki sifat amanah, bisa dipercaya. Benteng utama negeri ini ya, mencari orang yang bisa dipercaya, yang amanah. Maraknya korupsi dan khianat atas jabatan, khianat pada tugas-tugas yang diberikan, ini karena tidak memiliki sifat amanah. Nah, termasuk orang tua kepada anaknya. Anak ini adalah amanah untuk orang tua. Ya, kita sebagai orang tua harus menunaikan amanah tersebut. Dan ingat, khianat kepada amanah adalah dosa, dan dosa itu besok di neraka. Maka anak adalah amanah dari Allah kepada kita untuk kita jaga, kita rawat, kita didik, kita bina, kita bersamai. Anak tidak semata-mata hanya dibesarkan secara fisiknya, tapi juga secara hati, mental, pola pikir, dan keseluruhan pada diri anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan harus diingat, anak-anak kita itu generasi penerus kita, generasi penerus bangsa. Apa yang ditampilkan, didengarkan, dirasakan oleh anak-anak kita ya akan dikembangbiakkan mereka di masa yang akan datang. Tontonan-tontonan mereka hari ini akan mereka lanjutkan esok, bahkan dengan modifikasi yang lebih seiring perkembangannya zaman. Nah, ini kita agak ngelus dodo ini. Perayaan 17-an kemerdekaan, tapi seringkali jauh dari mencerminkan tentang patriotisme bangsa. Justru seringkali dihadirkan akhir-akhir ini penampilan-penampilan yang kedepannya bisa merusak pola pikir, merusak adat keistiadat kebudayaan. Nah, ini harus kita koreksi bersama-sama. Akankah kita wariskan tradisi itu untuk generasi? Sifat Nabi yang perlu kita contoh dan mestinya juga harus adalah sifat tabligh, menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Jenengan yang memiliki kebaikan dan kebenaran, jangan diam, tapi tampilkan. Untuk apa? Untuk bisa menginspirasi, bagian dari dakwah, bagian dari syiar, bagian dari menyiarkan kebaikan. Itu kita tampilkan. Tidak boleh kita hanya berdiam. Jenengan yang punya ilmu, sampaikan ilmu itu. Jangan khawatir akan dicemooh sama orang. Yang mencemooh itu ya karena belum tahu saja. Kalau sudah tahu ya mereka akan mengambil manfaatnya. Andai seorang dokter gigi kemudian dia tidak mengikrarkan, tidak menyampaikan kepada khalayak umum bahwa dia adalah seorang dokter gigi, tentu tetangganya ketika sakit gigi tidak akan tahu dia berobat kemana, padahal memiliki tetangga yang dokter gigi. Nah, ada tetangga yang pintar menjahit, tapi dia hanya diam saja, silent, tidak mengikrarkan, tidak menyampaikan bahwa dia itu seorang penjahit. Ya, tidak akan pernah ada yang tahu. Maka tabligh merupakan sifat Nabi, menyampaikan kebaikan. Supaya apa? Tertularkan, tersiarkan, banyak yang kemudian tahu. Sehingga sama dengan mengajak orang lain saling menasehati dengan cara yang sejuk, dengan cara yang baik, dan tentu saja menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencaci, menyalahkan kanan kiri, menganggap semua selain diri kita salah, itu juga keliru. Nah, yang terakhir sifat Nabi adalah fatonah, cerdas. Nah, kecerdasan ini kita bisa wujudkan dalam berbangsa dan bernegara dalam zaman-zaman sekarang ini, itu zaman media sosmed. Kita perlu cek dan recheck untuk setiap berita, setiap kabar. Harus ada saring, baru kita sharing, supaya menghindari hoax, menghindari berita palsu, menghindari adu domba. Ini perlu adanya kecerdasan. Kecerdasan ini sebenarnya bisa dilatih. Dengan apa? Dengan membaca, dengan belajar, mau mendengarkan, hatinya lapang menerima kritik, masukan, menerima arahan. Nah, itu namanya cerdas. Tapi kalau kemudian kita tidak mau menerima masukan, tidak ingin mendapatkan ilmu yang baru, ya jauh dari kata cerdas nanti. Setiap pribadi yang cerdas, dia akan memiliki filter yang baik untuk menerima setiap informasi. Mampu menyaring informasi. Ini pondasi utama mengarungi dunia internet zaman sekarang ini. Bisa menyaring informasi. Contoh yang terbaru misal. 3 hari yang lalu, di Jombang Tambak Beras itu dimulai muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, yang agenda utamanya diantaranya adalah memilih Rois Am dan ketua umumnya. Itu ada tahapan-tahapannya, dan pemilihan itu di hari yang terakhir. Tapi di hari yang kedua sudah muncul berita-berita, pamflet-pamflet tentang terpilihnya Kiai si A, Kiai si B, Kiai Fulan, dan seterusnya. Ini kalau yang tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki sifat fatona, ini langsung di-share, langsung dipercayai, dan seterusnya seterusnya. Apa pemberitaan tentang kebijakan presiden, padahal kebijakannya belum diambil atau bahkan masih wacana, sudah dipercayai, sehingga kegaduhan timbul di mana-mana. Nah, dalam bernegara kita harus mencontoh juga bagaimana perangai Nabi dalam keseharian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyampaikan, al-khuluqu ibaratun an hay'atin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin waruwiyatin. Al-khuluqu, akhlak, itu ibaratun an hay'atin, ibaratnya seperti kondisi jiwa yang tertanam kuat fin nafsi. Dia melahirkan tindakan-tindakan dengan mudah dan gampang. Wa yusri min ghairi hajatin. Dia dengan mudah menyampaikan atau menampilkan dalam keseharian tanpa harus berpikir panjang. Nah, ini akhlak. Artinya apa? Saat kita memiliki akhlak, perangai, atau orang sekarang menyebutnya habit ya. Orang kalau sudah punya kebiasaan habit, perangai itu kan secara langsung dia tidak berpikir panjang dalam tindakannya. Nah, persoalannya tindakan yang langsung itu tadi tanpa berpikir panjang itu baik atau buruk? Maka penting kita nanamkan kebaikan sejak dini, supaya apa? Supaya habit putra-putri kita itu ya menjadi orang yang jujur, orang yang memiliki refleks kebaikan. Para pendengar rahimakumullah, setelah batin kita dibentengi akhlak, pertanyaan berikutnya sesuai tema kita, bagaimana aksi kita untuk negeri ini? Karena tadi kita sempat singgung di awal, banyak yang mengatakan beragama ya beragama saja, enggak usah bawa-bawa urusan negara. Ini keliru. Rasulullah mencontohkan bagaimana membela tanah air. Ayat Al-Qur'an menghargai keberagaman, menghargai berbangsa. Ini ada pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ini biasanya dibaca ketika ada mantenan ini. Padahal ini bukan dalil mantenan secara saklek pasti, nah, tapi ini dalil keberagaman. Berbangsa, bernegara ini beragam. Ini sesuai sekali dengan Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak adat istiadat yang berbeda. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, ini seluruh manusia, berarti mau agamanya apapun seluruh manusia, mau adat istiadat suku kata suku bahasa dan macam-macamnya terseru dalam ayat ini. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min zakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Kami jadikan kalian bersuku-suku, kami jadikan kalian berkelompok-kelompok sesuai adat istiadatnya. Wa qabaila lita'arufu, bersuku-suku, qabaila lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Jadi kita diminta untuk saling mengenal, saling menghormati. Maka setelah kita berakhlak, berperangai sebagaimana akhlaknya Nabi, ayo kita bareng-bareng bangun negeri ini, saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma atiyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walau la anna qawmi akhrajuni minki masakantu ghayraki. Ini Nabi menyampaikannya ketika mau meninggalkan Mekah. Betapa indahnya engkau Mekah sebagai sebuah negeri dan betapa dicintainya engkau olehku. Jadi Nabi itu menyatakan cinta kepada Mekah. Walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghayraki. Andai saja kaumku tidak mengusirku dari Mekah darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat maksudnya meninggalkan Mekah deh. Ini bukti cinta bahwa Nabi mencintai juga negaranya. Nabi mencintai tanah airnya itu Mekah. Nah, maka ketika sudah menghimpun kekuatan dirasa cukup, Nabi tetap Fathul Makkah, menundukkan kota Makkah. Dan sesampainya menguasai Makkah juga tidak balas dendam kepada penduduk Makkah, tapi memberikan rahmah, memberikan kasih sayang sebagai salah satu bentuk cintanya kepada Makkah. Maka dalam kesempatan ini mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, membangun negeri, mencintai negeri, menghormati sesama penduduk, warga, dan rakyat. Meskipun berbeda-beda pandangan, berbeda-beda haluan politiknya, dan berbeda tentunya cara pandang keagamaannya. Demikian Mas Willy sebagai sesi pembuka kita.
1: Iya, Pak Syawal, baik Ustaz Lutfi sudah menghadirkan sesi mukadimah yang tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar, dan saya mengundang Anda kembali di 0812-34-600-289 di jalur WA untuk Anda bisa bergabung lewat jalur chat maupun jalur telepon, dan saya mengundang Anda di jalur 0857-2535-2550 di jalur WhatsApp juga, atau Anda juga boleh mengakses jalur interaktif di jalur on air untuk 0354-310-1108. Kita berinteraktif langsung bersama Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, Khodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah, Brumbung, Kediri, Jawa Timur, masih dengan mengusung tema yang sama, akhlak Rasul sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa. Baik, sembari menunggu Anda yang ingin bergabung pendengar di jalur interaktif yang sudah kita buka sedari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, kita sejenak jeda. Mohon izin ya Ustaz Lutfi, mohon ditunggu sebentar, kita jeda sejenak sebelum nanti masuk di sesi diskusi ya Ustaz. Ingin. Baik, kita hadirkan terlebih dahulu satu komposisi religi Islam pendengar yang akan kita nikmati bersama di perjalanan ke diri pagi ini dalam segmen Mutiara Pagi. Yang kita hadirkan saat ini ada satu komposisi dari Rabani, ada Solawat Nabi untuk Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen kedua untuk program Mutiara Pagi hari ini di edisi awal pekan hari Senin 31 Agustus 2026 masih mengusung tema akhlak Rasul sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa bersama Ustadz Muhammad Lutfi Ansori. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz Lutfi, luar biasa dari apa yang tadi dipaparkan melalui mukadimah yang begitu detail begitu, Ustaz. Kita dikorelasikan begitu ya antara akhlak Rasulullah dan juga patriotisme bangsa. Nah, mungkin saya ingin menggali informasi ini, Ustaz Lutfi, sebagai kodim dari Pondok Pesantren Darussalam sendiri. Kira-kira kalau berbicara tentang tradisi pesantren ini, Ustadz, yang mengintegrasikan berbagai macam ajaran begitu ya, cinta tanah air yang memang juga merupakan sebagian dari iman dalam pembentukan karakter santri. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan seperti apa, Ustadz, untuk memberikan wawasan untuk kita semuanya.
2: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Billy memberikan pertanyaan sehingga kita bisa ikut menggambarkan bagaimana sih kehidupan santri. Baik. Di pondok dalam kaitannya menanamkan cinta pada tanah air. Kita memiliki selain materi-materi yang menanamkan pada diri santri-santri itu, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan. Baik. Dari kemandirian, kemudian tidak ingin merepotkan orang lain. Kemudian kita juga memiliki materi-materi dan juga kebiasaan yang lebih kepada praktek yang nantinya diharapkan bisa menjadi bekal mereka pada saat bermasyarakat. Ini merupakan pondasi di mana mereka nanti tidak selalu bergantung kepada kebijakan pemerintah, tapi mereka akan lebih siap lagi, seperti katakanlah kemampuan dalam berwirausaha, keterampilan dalam bekerja. Maka santri sekarang tidak saja, tapi mereka juga kali dengan life skill, baik ya soft skill atau hard skill, kemampuan berbahasa dan juga berwawasan kenegaraan yang baik. Dan hampir setiap pesantren sekarang memiliki masa sendiri untuk pembekalan Indonesiaan dan juga kenegaraan. Saya selalu sharing dengan banyak pengasuh. Mereka membuatkan sesi-sesi khusus untuk menanamkan watoniyah atau kenegaraan. Di antaranya mengenal mulai dari founding father kita, sejarah tatanan Indonesia sampai dengan konstitusi kita. Mahat Ali itu juga sudah menjadi sebuah bahasan bagaimana santri bisa masuk pada lini konstitusi. Dan ini asasi di Indonesia sudah dibahas di dunia pesantren tersebut. Gitu Mas Willy.
1: Baik ya, ini sebagai wujud integrasi ajaran hubul waton minal iman begitu yang ya Ustaz, kalau yang seperti yang tadi disinggung begitu, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ustadz, menarik ketika kita bicara tentang tema ini, yaitu ada disebutkan akhlak Rasul, kemudian juga disebutkan patriotisme bangsa. Maka tentu kalau kita bicara tentang patriotisme bangsa, tentu juga tidak akan lepas dari yang namanya ideologi bangsa, yakni Pancasila begitu, Ustadz. Nah, mungkin boleh disampaikan ini, Ustadz, sebenarnya kalau kita bicara tentang Pancasila dan juga nilai-nilai akhlak Rasul, sebenarnya di mana titik temu yang paling mendasar begitu, Ustadz, antara akhlak kenabian kemudian juga nilai-nilai patriotisme bangsa yang kita hidupi di Indonesia ini seperti apa, di mana titik temu yang paling dasar begitu, Ustadz, yang bisa kita teladani begitu, Ustadz?
2: Ya, baik. Pertama, dari sila pertama Pancasila itu kan berketuhanan. Artinya negara kita itu menerima ajaran tentang keagamaan. Dan Islam benar-benar masuk pada sila tersebut. Artinya terwadahi, kita itu terwadahi di situ. Maka kurang tepat kalau kemudian ada kelompok-kelompok Islam yang mengatakan negara tidak pro kepada agama ini, atau negara tidak mendukung agama ini. Bukti nyatanya kita bisa beribadah 5 waktu sholat, kemudian hukum Islam semuanya terpenuhi, bahkan difasilitasi lebih terhadap pemberangkatan jamaah haji dan seterusnya seterusnya. Ini negara selalu hadir dalam hal ini. Dan agama sebagai pondasi dalam bernegara itu juga tidak menyalahi tatanan negara. Korelasi utamanya tentu adalah bagaimana kemudian kita yang beragama bisa mengisi lini-lini konstitusi tadi, tidak memisahkan keduanya. Contoh misal sejarah kan menyebutkan bahwa dalam pertempuran 10 November itu gelora jihad ya disiarkannya dimulai dari Tebuir. Hadratus Syekh menyiarkan bahwa jihad ini bagian dari iman. Maka dari situ saja kita bisa belajar para masyayikh kita itu tidak pernah memisahkan antara cinta tanah air dan cinta ajaran Islam itu sendiri. Hanya mungkin zamannya berbeda, wujud kecintaannya juga harus berbeda. Kepada negeri harus diwujudkan dengan apa di era kita sekarang itu, kemajuan-kemajuan teknologi harus kita ikut sertakan.
1: Inge, baik. Ustaz Lutfi, monggo. Ini di akhir segmen yang luar biasa. Ini bisa berjumpa kembali dengan Ustaz Lutfi dengan tema yang juga luar biasa, akhlak Rasul sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa. Masih dalam rangkaian pas dengan event yaitu HUT ke-81 kemerdekaan RI. Monggo untuk closing statementnya, Ustaz, untuk memotivasi kita semuanya. Silakan, Ustaz Lutfi.
2: Untuk closing kita di hari ini, saya ingin menyampaikan apa yang Imam Al-Mawardi dalam kitab Tafsir An-Nazar wa Ta'jil Az-Zufar, beliau menyampaikan kemakmuran sebuah negeri itu terwujud dengan kebaikan perilaku akhlak para penghuninya dan juga hadirnya keadilan dalam perbuatan. Insyaallah kalau kita semuanya bisa menghadirkan perilaku yang baik, akhlakul karimah, serta berupaya untuk menghadirkan keadilan di negeri kita, kita akan damai, nyaman, dan mewariskan Indonesia sampai generasi penerus-penerus setelah kita semuanya. Semoga niat ikhtiar kita itu diijabah Allah dan dimudahkan, serta mewujudkan negeri kita sebagai negeri yang cinta damai.
1: Amin.
2: Ujian Mas Willy.
1: Amin.
2: Kita ketemu di
1: pekan yang depan, Ustaz Lutfi, yang pasti dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih Ustaz Lutfi, ini di sela-sela kesibukan masih menyempatkan kembali menyapa kita semuanya, menyampaikan tausiah Islam di awal pekan kali ini. Sehat selalu, insya Allah dipertemukan pekan depan. Mohon izin kami. Sama-sama Ustaz Lutfi. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lutfi. Baik, pendengar, kita baru saja ikuti bersama segmen kajian Islam ya bersama Ustaz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Perumbung Kediri, yang sudah menyampaikan tema tausiah akhlak Rasul sebagai benteng nilai dan patriotisme bangsa. Sesaat lagi kita akan langsung bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Warta Pagi yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Sampai nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihaknya juga memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai prosedur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
3: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandrarini.
4: Mereknya OneMed itu. Ya,
3: kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
2: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
5: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu fungsinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai palet yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
2: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, mendengar, Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
7: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Nah, harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
8: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
6: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
9: Pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah untuk mengusut tuntas penemuan kasus pembuangan limbah B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan limbah medis berupa bekas jarum suntik ini dinilai bukan sekadar bentuk kelalaian, melainkan tindak kesengajaan yang mengancam ekosistem lingkungan serta kesehatan masyarakat luas. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, menegaskan bahwa pembuangan limbah B3 di ruang publik memiliki risiko bahaya yang sangat besar. Selain berpotensi menyebarkan penyakit, pencemaran zat kimia juga mengancam kestabilan biota dan ekosistem lingkungan.
10: Makanya kemudian sampah limbah B3 ini juga kemudian harus segera disterilkan, termasuk wilayah badan sungai, untuk memastikan bahwa memang tidak ada dampak atau kemudian sisa dari limbah B3 ini, karena ini sangat berbahaya bagi publik.
9: Sementara itu, Direktur LBH Surabaya, Habibus Solihin, menyebut temuan limbah B3 di lingkungan menjadi alarm kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban melindungi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan temuan ini, maka pemerintah dituntut untuk memberikan tanggung jawab atas kegagalan pengawasan serta melakukan pemulihan lingkungan.
11: Dimintain pertanggungjawaban terhadap pemulihan lingkungan. Jadi konsepnya itu satu, bahwa ketika dia melakukan berarti kan ada dampak. Jadi ketika ada dampak wajib harus ada pemulihan. Nah, pemulihan ini wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang kemudian bertanggung jawab atas adanya perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan gitu. Jadi wajib dilakukan pemulihan karena apa? Karena ada hak atas masyarakat yang harus dilindungi.
9: Lebih lanjut, pihaknya mendorong pemerintah atau warga untuk segera melakukan pelaporan pada pihak polisian untuk mengungkap tindakan tersebut.
12: Faris Yarbo melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
13: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Kehadiran Presiden Prabowo sekaligus menjadi puncak rangkaian Muktamar NU yang telah berlangsung sejak 27 Agustus 2026 dan akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kyai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak, mengkonfirmasi kunjungan Presiden Prabowo pada penutupan Muktamar juga akan dimanfaatkan untuk penyerahan Kartu Tanda Anggota atau KTA NU secara resmi kepada Presiden untuk menindaklanjuti permintaan Presiden yang telah disampaikan sebelumnya.
14: Insya Allah, penutupan Muktamar tanggal 31 jam 10 pagi akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia. Lokasi di GSG. Makanya teman-teman saya sudah buat status terkonfirmasi, insya Allah Senin pagi jam 10 RI1 akan menutup kegiatan utama di Tambak Beras. Insya Allah terkonfirmasi, karena tadi Mas Teddy sudah memberikan kita melalui WA, usahakan sebelum jam 10 sudah bisa penutupan karena Bapak mau hadir. Yang jelas beliau sangat terkesan sekali dengan penyambutan Muktamar kemarin yang jumlahnya puluhan ribu dan betul-betul sangat tertib. Muktamirin begitu hormat kepada Presiden Republik Indonesia.
13: Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras telah membahas sejumlah agenda penting termasuk Bahsul Masail, laporan pertanggungjawaban PBNU periode 2021-2026 serta pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk masa hikmah 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Seperti dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
15: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diakhiri bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
16: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya. Stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
17: Jadi aman ya.
16: Iya. Per hari itu 2 kintal lebih lah.
15: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kawasan Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
18: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa, yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya, ya, gitu ya. Dan itulah yang kami harapkan. Gitu. Ya, kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
15: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa STIBMT Surabaya memiliki prestasi di tingkat nasional dalam bidang akademik maupun olahraga, seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
19: Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional, Bisnis Manajemen dan Teknologi STIBMT Surabaya memiliki prestasi di tingkat nasional. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIBMT Surabaya, Isfadila, mengatakan ada 2 tim yang berhasil meraih juara 1 dan 2 dalam lomba bisnis model kanvas. Selain itu, ada 1 mahasiswi STIBMT Surabaya yang tergabung dalam tim Angkatan Laut berhasil meraih juara 2 turnamen bola voli Piala Panglima TNI.
20: Juara 1 ajang lomba bisnis model kanvas atau BMC dari Direktora Bisnis Society menyisihkan 110 tim dari berbagai universitas di Indonesia dengan tim peserta Samuel Nathanael, Jessia Olivia, dan Diana Putri Octavia. Juara 2 dengan kategori yang sama, yaitu dengan peserta Muhammad Rizal Maulana, M. Arif, dan Sofia Graciela. Yang kedua, yaitu juara 2 putri turnamen bola voli Piala Panglima TNI atas nama Adelia Dwi Rizki Hapsari bersama tim Angkatan Laut.
19: Sementara itu, lulusan terbaik STIBMT Surabaya, Nimas F. Octavia, mengatakan perjalanan mencari ilmu dan pengalaman di kampus swasta ini tidak mudah.
21: Mencari ilmu, mencari pengalaman, dan

0: Jelang akhir bulan ini, STI IBMT Surabaya telah menggelar wisuda ke-27. Lulusan sarjananya mencapai 261 orang, sedangkan lulusan magister 51 orang. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pemerintah kota Surabaya siap mendukung penuh Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya untuk membangun klub yang sehat, modern, dan profesional. Komitmen tersebut disampaikan Eri saat menghadiri launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Eri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden, yang menyebut keberhasilan tersebut menjadi kado istimewa bagi Kota Surabaya. Prestasi Persebaya tidak bisa dipisahkan dari dukungan masyarakat.

0: ini Pak. Sudah lama mengimpikan acara seperti ini, menunjukkan sinergi bersama seperti ini. Dan sekarang teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner pendukung Persebaya.
1: Dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport science, dan dukungan berbagai pihak, Persebaya berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, kemenangan Persela Lamongan atas PSPS Pekanbaru dalam laga uji coba menjadi modal awal yang positif. Namun masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dibuka. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Persela Lamongan berhasil menundukkan tamunya PSPS Pekanbaru dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan tim Laskar Joko Tingkir dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-33 melalui sundulan memanfaatkan skema sepak pojok yang dilepaskan Hambali Tolib. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan laga tersebut menjadi uji coba resmi pertama bagi tim setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Menurut Bima, sejumlah aspek masih menjadi pekerjaan rumah, terutama koordinasi pertahanan, fisik, serta chemistry antar pemain. Meski demikian, Bima mengaku cukup puas dengan kerja keras para pemain yang berusaha menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang pertandingan.
4: Fisik masih kurang, kemudian koordinasi di tengah juga masih belum padu. Berapa kali terjadi bola-bola kilpas dari pemain-pemain PSP, sehingga beberapa kali Sosa, Hambali sering miss. Ya. Jadi semuanya sih rata-rata mereka sudah menampilkan performa terbaiknya, tapi saya masih belum puas dengan hasil performa mereka, karena dari hasil latihan sebenarnya bisa lebih baik lagi.
3: Kapten Persela, Dendi Sulistiawan, menilai kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi hasil positif, namun masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai.
5: Ya kalau menurut saya masih banyak kekurangan ya, meskipun kita sesuai skor kita bisa menang, cuman banyak lini yang harus kita perbaiki untuk menata musim ini, karena target manajemen tinggi buat kita, jadi kita harus bisa memperbaiki dalam waktu yang mungkin kurang 2 minggu atau 3 minggu ini.
3: Kemenangan atas PSPS sendiri menjadi uji coba penting bagi Persela untuk mengukur kesiapan tim. Laskar Joko Tingkir masih memiliki agenda uji coba berikutnya sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Varian Raki melaporkan.
6: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan bersama feature sejarah perkeretaapian di Surabaya bersama dengan Oni Arianto.

0: lokomotif yang setiap hari terdengar di Stasiun Semut, Stasiun Gubeng, hingga Stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkereta apian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkereta apian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan mengatakan, seluruh kawasan perkereta apian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan mengikut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka

0: diterima dan dibangun di sana.
1: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
0: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menjaga memori kolektif, itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
1: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia. Karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
2: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
1: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta des editor Nita Silvia dan dokumentasi Atit Sasono serta operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka dulu untuk informasi pagi hari ini di tanggal 30 Agustus ya. Ini diperingati hari apa aja sih sebenarnya? Nah, kita buka kalender dulu pendengar di hari ini hari Senin. Udah Senin lagi, udah harus semangat lagi ya. Kemarin habis weekend, habis libur dan yang pasti sekarang kembali lagi menata rutinitas di hari Senin. Hari ini ya pendengar, ini diperingati atau tanggal 31 Agustus ya, ini dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia, negara tetangga yang kemarin juga membantu karhutlah begitu ya, pemadaman karhutlah yang ada di wilayah Kalimantan pendengar. Dan seperti halnya negara lain, kemerdekaan Malaysia ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perjuangan dan diplomasi ya. Dan kemerdekaan Malaysia ini juga dipimpin oleh Perdana Menteri pertamanya, yaitu Tunku Abdul Rahman, yang bersama dengan sejumlah tokoh politik Malaya melakukan negosiasi dengan pemerintah Inggris guna memperoleh kemerdekaan secara damai. Dan hari ini tanggal 31 Agustus ini juga diperingati sebagai hari pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan peringatan ini merujuk pada disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sekaligus undang-undang itu menegaskan status Yogyakarta sebagai daerah dengan kekhususan dalam tata kelola pemerintah. Dan keistimewaan ini pendengar juga mencakup berbagai aspek seperti tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, hingga tata ruang. Dan hari ini ya, tanggal 31 Agustus ini juga diperingati ya sebagai Hari Kemerdekaan Kyrgyzstan ya, atau salah satu negara dari Uni Soviet. Nah, itu tadi ya, ada beberapa agenda di tanggal 31 Agustus. Dini juga ngucapin selamat ulang tahun bagi Anda yang saat ini berulang tahun di tanggal 31 Agustus. Semoga ulang tahunnya di tahun ini menjadi ulang tahun yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Karena hari terakhir di bulan Agustus ya, di tahun 2026. Cepet banget perasaan baru kemarin tahun baru, ternyata sekarang udah hari terakhir aja pendengar. Kita update informasi dulu pendengar, bahwasanya hari ini ya, hari ini juga akan menjadi hari penutupan muktamar ini ya di Jombang ya pendengar, yang seperti tadi udah disampaikan oleh reporter Anu Kusuma, bahwasanya hari ini pendengar menjadi hari penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ya, atau NU pendengar. Dan sebanyak 5 nama calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan perolehan suara terbesar ini telah ditetapkan untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Rais AAM PBNU terpilih, yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar ya. Dan 5 nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Rais AAM untuk dimusyawarahkan bersama seluruh anggota Ahlul Hali Wal Ahdi atau AHWA guna menentukan ketua umum PBNU periode berikutnya. Keputusan penentuan calon ketua umum ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 pagi ini ya, setelah sidang pleno 5 muktamar ke-35 NU diskor selama 1 jam sejak pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan hasil pengusulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin memperoleh suara tertinggi dengan 472 suara. Selanjutnya Kiai Haji Zulfa Mustafa ini mendapatkan 262 suara. Kiai Haji Abdussalam Sohib atau Gus Salam memperoleh 261 suara. Kiai Haji Yahya Holil Stafhuk atau Gus Yahya ini meraih 258 suara. Dan Kiai Haji Nusron Wahid memperoleh 207 suara. Namun untuk Kiai Haji Nusron Wahid ini dinyatakan gugur dari persyaratan administrasi karena hingga saat ini masih menjabat sebagai menteri dan belum mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Posisi berikutnya kemudian diisi oleh Kiai Haji Yusuf Hudlori atau Gus Yusuf yang memperoleh 176 suara, tetapi juga dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masih menjabat sebagai pengurus partai politik ya. Kemudian Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berada di posisi berikutnya dengan 174
suara ini juga gugur karena masih menjabat sebagai menteri ya. Dengan demikian maka posisi calon kelima digantikan oleh Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin yang memperoleh 155 suara begitu ya. Jadi tadi itu sempat diskor selama 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5 akhirnya dimulai lagi karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi begitu ya. Dan Ketua PWNU Sumbar Profesor Haji Ganefri PhD yang menjadi pimpinan sidang pleno 5 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa calon Ketua Umum PBNU ini juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah pernah menjadi pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU atau lembaga otonom tingkat pusat. Selain itu mendengar calon Ketua Umum tidak boleh sedang menempati jabatan politik ya, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai dalam 1 tahun terakhir, tidak pernah mendapatkan tindakan organisatoris, serta harus memperoleh persetujuan tertulis dari Rais AM PBNU begitu ya. Dan sebelumnya bahwa Gus Ipul juga menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU ini dilakukan melalui usulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara. Karena setiap pengurus dapat mengusulkan minimal 1 hingga maksimal 5 calon Ketua Umum ya. Jadi hari ini juga akan menjadi salah satu hari deg-degan begitu ya, untuk menentukan siapa Ketua Umum PBNU terpilih periode selanjutnya ya. Nanti kami akan hadirkan juga informasi ke ruang dengar Anda pendengar, dan nanti kita akan bahas beberapa update informasi dari kawan-kawan redaksi ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Saiful Arifin bin Mansur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simolawang 5, nomor 19F, RT 1, RW 1, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2788/PDT-G/2026/PA.SBY antara Sylvia Indriani binti Supian sebagai penggugat dan Muhammad Saiful Arifin bin Mansur sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ano Miratno bin Agus Sutrisno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon 2 nomor 5I RT 4 RW 11 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2793/PDT-G/2026/PA.SBY antara Meta Hana Nugraheni binti Kasjo sebagai penggugat dan Ano Miratno bin Agus Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar pagi hari ini, dan hari ini Dini dapat informasi di WhatsApp ya bahwa saya, halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Agustus juga jadi hari kota saya Trenggalek ya. Tapi kirap pusaka dari Karangrejo tampak kampak begitu ya, dan dari Kamulan sudah dilakukan kemarin pagi menuju Pendopo Kabupaten Trenggalek, dan puncak acara hari jadi nanti malam tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Bapak, siapakah ini tidak disampaikan ya namanya Bapak atau Ibu? Oh, Ibu Pipin ya. Ibu Pipin, baik, terima kasih banyak Ibu Pipin untuk informasinya ya. Ya, untuk informasinya terima kasih banyak Ibu Pipin ya. Jadi hari ini pendengar, ini juga menjadi hari jadi Kabupaten Trenggalek ya, yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus ya. Dan di tahun 2026 ini pendengar, Kabupaten Trenggalek ini memperingati hari jadinya ke-832 ya. Dan berdasarkan sejarah begitu ya, hari jadi Kabupaten Trenggalek ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1194. Dan tema yang diusung tahun 2026 ini adalah Trenggalek Hambeging Bumi ya, yang merefleksikan laku lampah luhur yang menyatu dengan alam. Dengan rangkaian acara, memang telah dilakukan beberapa acara ya, dengan diawali dengan tradisi jamasan pusaka seperti tombak Korowelang dan prasasti Kamulan, serta dilanjutkan dengan kirap pusaka menuju pendapa Manggala Raja Nugraha, pendengar. Nah, ini ya ada beberapa hal ya Yang hari ini juga merupakan hari jadinya Kabupaten Trenggalek ya, yang ke-832. Bahkan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ini juga melakukan jamasan pusaka Kabupaten Trenggalek begitu ya kemarin. Dan prosesi ini juga dilakukan terhadap puluhan pusaka, mulai dari peninggalan para pendahulu, pusaka pribadi Bupati, hingga pusaka pemberian Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sejumlah pusaka yang dijamas diantaranya tombak biring sakembaran, tombak korowelang sakembaran, songsong tunggul nogo, songsong tunggul praja, dan lain sebagainya begitu ya. Selain pusaka, jamasan ini juga dilakukan terhadap Nyi Sekanti, dua gong gamelan pendopo Trenggalek, serta prasasti Kamulan yang menjadi salah satu penanda hari jadi Trenggalek dan telah dipindahkan dari Museum Tulungagung ke Trenggalek ya. Seperti itu hari ini. Jadi selamat hari jadi untuk Kabupaten Trenggalek yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus ya. Semoga ini bisa menjadikan kebahagiaan bagi semua warga Trenggalek agar bisa semangat terus semuanya ya. Terima kasih Ibu Pipin untuk informasinya. Saya pikir ini namanya siapa kok tidak ada namanya. Oke, terima kasih untuk informasi pagi hari ini. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas ya. Sudut Kota Surabaya pagi hari ini sudah terpantau ada pergerakan kepadatan arus lalu lintas. Mulai dari flyover Waru sampai mengarah kawasan Ahmad Yani, ini mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo ya, sampai kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah ke kawasan Panglima Sudirman. Bagi hari ini masih ramai lancar aja. Hanya saja ada keberatan di kawasan Jalan Bungurasi gitu ya. Ini masih ada keberatan arus lalu lintas kawasan flyover Waru sampai mengarah kawasan Bungurasi ya di pagi hari ini. Lain itu masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, kawasan Rungkut Madya sampai mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai ke Kenjeran ya, ini juga masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light yang perempatan Gedung Baruk ya, mengarah kawasan Wonorejo Timur dan juga arah Mer menuju ke kawasan Rungkut Madya. Perempatan ya, itu juga ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan ya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Darmo ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light depan Taman Bungkul ya, hingga di kawasan Jalan Wonokromo ini juga sudah mulai padat merambat pagi hari ini pendengar. Kemudian lepas dari itu Jalan Mastrip mengarah kawasan Gunung Sari, Prabu Siliwangi, kemudian Raya Menganti pagi hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Banyurip ya pagi hari ini sudah cukup ramai lancar. Kemudian kawasan Dupa ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light kawasan tersebut. Kemudian kawasan Kapasan masih ramai lancar aja sampai menuju Kenjeran. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Coek pagi hari ini juga masih ramai lancar aja ya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini mendengar, ini Surabaya dan sekitarnya cukup adem ya. Di angka Surabaya hari ini 27 derajat Celcius pagi hari ini ya. Dan nanti diprediksi pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, ini diprediksi suhunya akan naik menjadi 29 derajat Celcius. Kemudian nanti di jam 10 pagi ini cukup terik ya, angkanya ada di 32 derajat Celcius. Dan angka di pukul 12 siang nanti ada di 33 derajat Celcius pendengar. Kemudian turun dari pukul 14 ya, ini masih akan terik ya, sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat baru ada di angka 30 derajat Celcius. Lepas dari 17 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya hari ini nanti suhunya diprediksi ada di 27 derajat Celcius ya. Cukup terik hari ini, siapkan air mineral yang cukup ya agar tetap terhidrasi. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menyiapkan tabir surya ya, karena hari ini Surabaya diprediksi akan cukup terik bagi Anda yang saat ini ada agenda untuk beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin amin rabbal alamin. Jangan lupa untuk dicek dulu ya kelengkapan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK. Jangan sampai terlambat atau kadaluarsa ya, pajaknya dilihat dulu, coba dicek dulu. ternyata udah kadaluarsa. Waduh, ini pas akan membuat perjalanannya menjadi deg-degan begitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini bisa menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua, meskipun hari ini menjadi hari Senin ya, atau hari ini hari Senin ya, jangan sampai menjadi hari yang sedih ya. Jangan sampai gedubrak gedubruk. Tetap pokoknya hari Senin harus tetap jadi sesuatu yang indah kalau kata Padi.

Sesaat lagi pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 10 waktu Indonesia Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada